Yusuf listening 92.1 Pro 2 FM, thank you bilang teman terbaik kamu. Hai, teman Pro 2, selamat hari Minggu, selamat pagi. Ada yang mungkin jam segini tuh kayaknya kalau bangun di hari Minggu justru malah kepagian teman Pro 2. Tapi kalau misalnya besok kamu baru bangun jam segini, kesiangan. Emang perbedaan weekend sama weekdays itu kentara banget dari jam bangun tidur ya. Ya walaupun mungkin ada beberapa dari kita yang emang udah terjadwal aja sih, udah jadi habitnya dari dulu juga kalau bangun itu biasanya jam 5, mau sekolah, mau kerja, ataupun libur, biasanya sama aja. Tapi ada juga yang pokoknya kalau hari Minggu bangunnya terlalu pagi, itu adalah hal yang harus dihindari. Bahkan wajib banget buat bangun siang. Kayak ibaratnya tuh balas dendam lah ya teman Pro 2. Setelah hari Senin sampai Jumat itu kayak dipaksa lo harus bangun pagi gitu kan. Jadinya hari Minggu tuh kepengen ya lebih chill aja gak sih. Kalau bangun pagi itu ngerasa kayak ih, gak banget deh, jadi bobok lagi. Tapi kejadian lapangannya malah sebaliknya ya. Kalau weekend tuh suka tiba-tiba kebangun pagi, tapi kalau weekdays, sukanya kesiangan.

0: Kak, bukannya aku gak bersyukur nih, tapi kan kemarin udah makan telur. Lauk yang lain kek.
1: Lah, tapi kan tetap beda-beda menunya.
0: Iya, sama aja telur. Bedanya cuma telur balado, telur orak arik, telur sapi, telur dadar. Ntar aku bisulan.
1: Deh, sotoy. Kata siapa?
0: Emang faktanya kayak gitu kok.
2: Tahu gak sih? Faktanya, penyebab bisul adalah infeksi kulit yang menyerang folikel atau kelenjar minyak di bawah kulit, serta dapat juga disebabkan oleh bakteri yang hidup di kulit. Tapi, kalau seseorang mengalami bisul sehabis makan telur, kemungkinan terjadi karena orang tersebut memiliki alergi terhadap telur. Sehingga pernyataan makan telur dapat mengakibatkan bisulan adalah mitos.

Happy birthday. Happy birthday buat teman Pradua yang berulang tahun di hari ini. Spesial lagunya aku puterin buat kamu teman Pradua yang ulang tahun hari ini. Ya sebenarnya setiap hari itu aku yakin pasti ada aja yang ulang tahun. Best wishes buat kamu yang berulang tahun di bulan Juli ini teman Pradua. Bulan Juli ini keluargaku ada beberapa yang ulang tahun juga. Ayah aku ulang tahun, adik aku ulang tahun, mamanya pacar aku ulang tahun. Siapa lagi nih? Teman aku ada nggak yang ulang tahun? Ada teman aku yang ulang tahun juga teman Pradua di bulan Juli ini. Banyak ya ternyata. Kalau teman Pradua sendiri, kamu ulang tahun di tanggal berapa sih? Happy birthday ya buat kamu yang ulang tahun. Tapi lagunya gak dapat kesempatan buat aku puterin happy birthday setiap hari teman Pradua. Tapi percayalah, doa yang terbaik buat kamu ya. All the best wishes for you teman Pradua. Dan semoga harapan-harapan baik itu juga segera menghampiri kamu. Kalau cobaan dilewatin aja ya. Jadi cobaan tuh kayak kalau mau ngelihat kita, dia langsung kayak males ah gak mau lihat kamu. Kamu tuh kayak deserve-nya tuh happiness aja deh. Kita aminin yang itu teman Pradua. By the way, anyway, best way, aku tuh belum ngasih topik ke kamu kan. Ada gak sih teman Pradua kejadian yang bikin kamu tuh bete? Salah satunya ketika kamu lagi butuh remote TV, remote AC, atau remote ini ya, kunci motor ceritanya. Waktu kita lagi butuhin, waktu kita lagi buru-buru tuh kayaknya tiba-tiba semua itu menghilang ya. Makanya ada lagu gitu kan teman Pradua. Kalau misalnya ngelihat teman itu lihat aja, oh temanku semua pada jahat tante, waktu aku susah mereka nggak ada. Tapi kali ini bukan tentang teman-teman Pradua, tapi lebih ke barang-barang. Menurut kamu barang apa sih yang ketika lagi urgent banget nih, tahu-taunya barangnya malah nggak ada teman Pradua? Biasa yang sering kayak gitu kejadian di kamu tuh barang apa?

0: kesini tuh makin kerasa aja sepertinya vibe Piala Dunia 2026, karena aku udah mulai dengerin obrolan kayak teman-teman aku tuh pengen nongkrongnya tuh di mana. Udah mulai bertanya-tanya nih, ntar nongkrongnya di mana ya? Jadi kalau ngobrolin tentang Piala Dunia ya teman-teman berdua, satu pertanyaan besar juga yang mulai ramai diperbincangkan tuh bukan tentang nonton di mana, tapi apakah timnas Brazil ini bisa menjadi golden team di Piala Dunia 2026? Karena kan emang Brazil itu, nama Brazil National Football Team kan emang selalu ya identik dengan kejayaan sepak bola dunia. 5 gelar juara dunia juga bikin Brazil menjadi negara tersukses sepanjang sejarah Piala Dunia. Tapi ternyata sejak terakhir juara di tahun 2002, publik Brazil ini masih terus menunggu generasi emas berikutnya. Siapa ya the next-nya kira-kira? Aku juga penasaran apakah ganteng aku si Neymar itu juga turun untuk kali ini.
1: Pesta Bola Dunia 2026.
2: Lagu-lagu hit sepanjang hari.

You're listening 92.1 Radio FM, Taji Wirang, teman terbaik kamu. Oke, pagi-pagi ternyata lumayan ya, udah ada yang bangun juga di tengah Fredo. Hai Kak Adel. Wah, asli sih bener tadi pagi itu kan emang aku udah punya janji nih sama teman-teman aku, Kak, pengen jogging gitu ceritanya. Tapi aku malah bangun lumayan agak telat nih. Kesiangan sih aku bangunnya. Aku tuh bangun hampir mendekati jam 6, which is itu udah menurut aku siang ya kalau kita mau jogging. Misalkan kalau udah lewat dari jam 6-an, kadang udah mau jam 7 tuh udah mulai panas nih. Jam segini aja udah panas kan Kak Adel ya. Walaupun sebenarnya panasnya panas seger gitu kan, panas yang mantep lah buat olahraga. Cuman tetap aja aku tuh lebih suka yang cuacanya adem gitu. Jadi sebenarnya sih setengah 6 lah ya, 5.45 itu udah keluar. Tapi ternyata mendekati jam 6 aku juga baru bangun. Dan aku udah ngeliat teman-teman aku tuh udah nelfon aku banget, Kak Adel. Dan apa sih adalah kunci motor aku tuh tiba-tiba gak ada. Kunci motor yang gak ada lah. Rupanya itu dipakai adik aku malam mingguan. Cuman tempatnya tuh gak dibalikin lagi gitu loh. Kuncinya tuh gak di tempat biasanya. Belum lagi ternyata kaos kaki aku pagi ini belang-belong. Karena ya aku gak nemu sepasang, Kak. Ya tapi gak apa-apa kok, ukurannya masih sama, gak yang panjang gak yang pendek gitu. Jadi gak compang-camping lah ya ceritanya ya. Untuk lagunya aku pengen ini dong, lagu dari David Guetta barengan sama Sia yang Titanium. Oke, boleh banget, cocok lah ya nemenin kamu yang lagi jogging juga. Ternyata ada cerita di balik hari ini teman perdua yang barangnya kalau dibutuhin suka ilang-ilangan, tapi pas gak dibutuhin tuh muncul depan mata. Kamu juga punya gak barang kayak gitu? Ceritain dong sama kejadiannya.

0: Lagi heboh banget nih soal wellness sama self-care. Ada aja gitu tren barunya. Pure matcha lah, teh inilah, suplemen itulah.
1: Iya sih, trennya tuh boleh datang dan pergi. Tapi Indonesia itu udah punya life hack buat kesehatan dari ribuan tahun lalu.
0: Hah? Maksudnya?
1: Itu loh, jamu.
0: Oh, jamu. Tapi kenapa ya? Resep jamu ini kayaknya Indonesia banget. Kan negara lain juga punya ramuan herbal gitu.
1: Tahu gak sih? Kenapa jamu itu vibesnya Indonesia banget? Pertama, karena negara kita ini memang surganya bahan-bahan alami. Tumbuhan seperti jahe, kunyit, temulawak. Sehingga kita punya sumber daya tak terbatas buat bikin ramuan paling top. Kedua, resepnya sudah teruji zaman. Buktinya ada spoilernya di relief Candi Borobudur dari 1200 tahun yang lalu. Ini artinya jamu bukan tren sesaat, tapi sebuah ilmu yang diwariskan dari generasi ke generasi. Jadi jamu itu bukan cuma soal minum biar sehat, tapi ini tuh filosofi. Cara nenek moyangnya kita ngehack sistem imun dan kesehatan pakai apa yang disediakan alam.

Okay, jadi ada kejadian apa pagi ini Top Oper 2? Adakah barang yang sebenarnya kamu butuhin banget untuk olahraga? Kayak tadi udah ada yang gabung ya. Nama kamu siapa tadi yang gabung? Gak dikasih tahu ya namanya ya. Yang kejadian ternyata dia tuh lagi buru-buru, kunci motornya gak tahu di mana. Yang ternyata malamnya itu dipakai motornya sama adeknya, gak diletakin lagi ya kuncinya Top Oper 2. Belum lagi kos kakinya yang ternyata Top Oper 2 juga gak sepasang. Emang asli deh kalau lagi buru-buru tuh semuanya bisa modar Top Oper 2. Makanya biar gak chaos pagi-pagi. Nah, sebelum kamu beraktivitas, emang ada baiknya nih dari malam itu udah kamu siapin. Kayak besok kan Senin, ya tau lah Senin itu seetik apa paginya atau Top Oper 2. Syukurnya adik-adik kan sekarang lagi pada libur ya. Aku ngeliat instastory sepupu aku lagi pada jalan-jalan ya adik-adiknya Top Oper 2. Mentang-mentang ya habis terima rapor. Asik. Ya, selamat menikmati liburan buat kamu yang liburan untuk kali ini. Mungkin ada yang balik kampung juga, ada yang pergi ke tempat wisata. Pokoknya walaupun kita gak liburan ya, kakak-kakak ini lagi pada kerja, tapi kita juga happy kok. Dan kalau misalnya kita ngelihat kebagian orang lain tuh dengan perasaan yang wah, perasaan yang happy, itu kan juga bakal nular ke kita ya Top Oper 2. Makanya salah satu doa aku juga semoga ketika ngelihat kebagian orang lain itu bukan kita malah ngerasa kayak kepanasan, tapi happy-nya tuh nular. Karena kan kita gak pernah tahu kan keajaiban bisa datang dari mana aja. Dari doa kita ketika ngelihat orang bahagia, nantinya kita juga jadi bahagia. Tapi pagi ini ada gak kejadian-kejadian nih Top Oper 2 tentang barang-barang kamu yang lagi butuh banget, taunya malah pergi ketika dibutuhkan?

0: Pak On ya. Cabenya mana, Bu?
1: Pak De, bakso 5.000 pedes yo.
2: Mas Ami ah. Ya, cabai rawit belum beli lagi.
0: Tahu enggak sih? Kenapa orang Indonesia suka makan pedas? Karena dari dulu Indonesia emang terkenal kaya akan rempahnya dan kebanyakan dari rempah itu rasanya pedas. Jadi orang Indonesia udah akrab dengan rasa pedas dari dulu-dulu banget.
1: Suka makan bakso? Pakai sambel enggak?

Emang kejadian-kejadian kayak gitu gak bisa kita prediksi sih teman peradua. Tapi biasanya kalau kejadian kayak gitu terjadi, ya karena kitanya tuh emang udah etik duluan, kita udah panik juga lagi buru-buru, makanya kayak gak kelihatan. Padahal mungkin barangnya tetap di tempat yang sama. Jadi biar gak keulang di hari Senin yang memang sehetik itu Seninnya, biar gak jadi Senin yang chaos teman peradua. Pastiin perlengkapan kamu itu udah kamu siapin deh, dari jam segini juga gak apa-apa banget gitu kan. Jadi untuk minggunya kamu bisa take a nap juga, bisa bobo siang. Hari-hari lain kan agak susah tuh buat kamu tidur siang kalau di kantor. Jadi setidaknya kamu bisa menikmati tidur siang kamu teman peradua untuk hari ini dengan persiapan yang lebih awal. Sampai sore juga tetap bisa muter-muter, jalan-jalan tanpa kamu harus kepikiran, ih, iya lagi kos kaki mana? Iya Gesper di mana? Nemtek di mana ya? Ada tugasnya gini belum selesai lo, ternyata ada yang harus diprint, ada yang harus dibeli. Itu kan gak enak banget jadinya waktu jalan-jalan yang harusnya santai tapi malah keganggu sama pikiran yang belum selesai dengan tugas-tugas yang banyak ternyata yang masih belum kamu selesaikan.

0: Del, menurut ko bagusnya aku beli HP yang ini atau yang ini?
1: Yang ini bagus sih, tapi harganya juga bagus sih. Eh, kamu ganti HP? Lah, yang ini kan juga masih bagus.
0: Ya, bosan aja sih. Lagian ini juga udah penuh memorinya. Maklum lah, udah 4 tahun aku pakai HP ini.
1: Oh, iya sih. Udah waktunya ganti. Asik, HP baru.
0: Ya, hitung-hitung upgrade lah. Makin berkembang zaman, makin ada aja gebrakan teknologi. Keren sih, Alexander Graham Bell bisa nemuin handphone.
1: Ih, beda. Itu mah yang nemuin telepon, bukan handphone.
0: Lah, emang beda?
1: Tahu nggak sih? Pada tahun 1876, Alexander Graham Bell menciptakan telepon pertama di dunia. Saat itulah muncul era baru dalam komunikasi suara. Walaupun alatnya masih besar dan harus menggunakan kabel. Hampir 100 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1973, sejarah mencatat lahirnya handphone atau telepon genggam pertama yang diciptakan oleh Martin Cooper dari Motorola. Perangkat pertama tersebut bernama Motorola DynaTech 8000X yang memungkinkan orang melakukan panggilan tanpa kabel. Walaupun beratnya hampir 1 kg dan hanya bisa dipakai bicara 30 menit. Handphone ini nih yang jadi langkah awal menuju mobilitas dalam komunikasi. Nah, terus pada tahun 1994 baru deh dunia mengenal istilah baru yaitu smartphone. Dan perangkat pertama yang masuk kategori ini adalah IBM Simon Personal Communicator.
0: Wah, ini mah bukan HP-nya aja yang smart, tapi kok juga udah lumayan smart, Del.
1: Wah, jelas lah.
2: 92,1 Prodway FM Tanjung Pinang.

Anjas nih yang udah gabung sama Pradua. Selamat pagi Anjas Little Shantix. Pada hai, selamat pagi juga Anjas. By the way, pagi ini aku udah di Jaksel aja kak, karena Dewi pagi-pagi banget tiba-tiba bilang gini, yang mau nasi uduk buatan ibu kamu, karena emang ibu aku jualan ya kak. Oke, mantep banget ya Anjas, pagi-pagi kan emang ini ya, bukan kue tunjuk lagi yang biasa kayak lebaran, tapi sarapan nunjuk aja teman Pradua, tinggal nunjuk udah ada sarapannya ya. Dan aku juga tumben banget, dan aku kata ya, tumben banget dia mau nasi uduk, karena emang dia jarang banget makan nasi uduk. Dan aku langsung bilang ke ibu, bu mantep minta nasi uduk, akhirnya langsung dibungkusin kak, dan aku langsung ngedowe antar ke tempat kerja cewek aku. Dan nyambung nih sama topiknya Kak Adel, pas aku mau berangkat, tahu-tahu dompet yang isinya SIM, KTP, SNK, dan beberapa lembar uang itu tiba-tiba menghilang dari tas aku. Tuh kan, aku muter cari-cari itu dompet, di jok gak ada, di meja gak ada, di lemari juga gak ada. Setelah setengah jam baru ingat itu dompet ada di jok motor aku kak. Semalam aku habis isi-isi motor kakak aku, dan aku lupa kalau semalam aku taruh di jok. Kenapa sih benda-benda krusial soal menghilang tiba-tiba ketika udah mau berangkat? Tuh kan bener banget. Emang suka kayak gitu kadang ya timingnya sama Pradua. Untuk lagunya mau ada Khalif yang 2001 kali. Oke, boleh banget. Aku puterin deh lagunya. Semangat siarannya Inces Adel Shanti. Sehat ya buat Inces Adel. Amin. Pokoknya kamu juga sehat-sehat ya Inces dan teman Pradua. Karena emang kesehatan tuh makin kesini tuh kadang-kadang tuh suka turun lebih cepat aja imunnya. Aku ngerasa kayak gitu sih teman Pradua. Apa karena kurang olahraga juga kali ya?

0: Bising lah Ren.
1: Itu namanya semangat boy.
0: Dih, tumben semangat. Biasanya mageran juga.
1: Eh, catat ya boy, Randy yang kamu kenal dulu itu udah mati. Ini Randy yang baru. Sebagai anak muda harapan bangsa, aku akan buang jauh-jauh kebiasaan buruk itu dan bikin bangga bangsa ini dengan caraku. Boy, boy, kalau orang ngomong tuh dengerin.
0: Lah, gimana? Tadi katanya suruh catat.
1: Iya juga sih.
0: Jadi apa cerita? Kok semangat-semangat kali nih? Kayak abis terima transferan duit dari Indra Ken saja, Wak Liat.
1: Ya, gak ada apa-apa sih. Aku baru siap bikin tugas. Mak, lega kali rasanya.
0: Hah? Tugas apa?
1: Ih, kacau kok, boy. Itu tugas dari Pak Sumarno yang biasa mau dikumpul.
0: Hah? Astaga, lupa aku, Ren. Belum buat, Wak. Tengok lah.
1: Gini ya, boy. Bukan aku pelit atau sok suci nih, tapi kalau aku kasih pinjam, itu sama aja aku menanamkan benih-benih korupsi di jiwa muda kita, boy. Gak bagus itu untuk anak muda kayak kita gini. Mau jadi apa bangsa kita ini kalau...
0: Nah, udah. Berisik. Ya udah kalau gak mau kasih pinjam, gak usah ceramah panjang lebar.
1: Iya. Sorry ya, boy. Kok gak marah kan?
0: Selalu. Awak orangnya tak gitu, Ren. Tak pemarah, tapi awak tak gampang lupa. Awak ingat nih kata-kata engkau ya. Jadi jangan pernah lagi kau pinjam tugas sama aku ya.
1: Ya, gimana ya? Maksudnya gak gitu juga sih, boy. Gak usah kayak gitulah. Kita kan udah lama berkawan, boy.
0: Tapi katanya, itu sama aja aku menanamkan benih-benih korupsi di jiwa muda kita.
1: Serius-serius kali ya bang boy kita ini loh. Gak asik kali, Wak.
0: Ya, siapa suruh. Tapi aku belakangan ini suka lupa loh, Ren. Ngapa ya?
1: Mana aku tahu, boy. Kok lagi banyak pikiran, dah?
0: Tak juga sih. Biasa aja kayaknya.
1: Oh, berarti faktor umur lah kalau kayak gitu.
0: Kepala judan engkau. Masih muda aku nih.
1: Kok emosi kali sih, kok ngeboy, boy?
0: Ya, enggak juga sih. Tapi betul tak, Ren? Menurut engkau?
1: Iya juga sih. Kemarin engkau lupa hari. Hari Jumat kau malah pakai batik. Hari ini lupa kalau ada tugas dari Pak Marno. Padahal besok dikumpul. Asal jangan lupa aja bernapas ya, boy.
0: Iya kan? Kemarin aku juga lupa kalau belum bayar uang kosan.
1: Parah sih, boy. Coba lah engkau pikir-pikir lagi. Ngapa engkau jadi lupa kayak gitu? Jangan-jangan besok engkau lupa lagi parkir motor di mana?
0: Kalau itu tenang, tak akan lupa aku, Ren.
1: Ngapa pula? Bisa aja lah engkau lupa. Namanya juga lupa.
0: Sepelupa apapun aku gak akan lupa.
1: Ya manalah tahu, boy.
0: Engkau nih berarti yang lupa.
1: Lupa ngapa pula aku?
0: Aku kan gak punya motor, Ren.
1: Ya pula, lupa aku, boy.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Di Pulau Nias, Sumatera Utara, ada tradisi unik yang gak bisa kamu temuin di tempat lain di dunia. Namanya Fahombo, atau tradisi lompat batu, yang dulunya jadi ujian keberanian bagi para pemuda Nias. Hal yang bikin tradisi ini jadi unik adalah kalau kamu berhasil melompati batu setinggi 2 meter tanpa jatuh, itu artinya kamu dianggap sudah dewasa, siap membela desa, bahkan kamu bakal dianggap layak untuk membangun keluarga sendiri. Batu setinggi 2 meter ini tentunya punya makna sejarah tersendiri. Dulu masyarakat Nias membangun benteng tinggi untuk melindungi desa pada masa perang, sehingga para pemuda dilatih untuk melompati benteng ini agar dapat menembus pertahanan musuh. Sekarang, Fahombo pastinya masih terus dilestarikan, bukan lagi untuk perang, tapi untuk menunjukkan semangat, kehormatan, dan kebanggaan akan budaya leluhur. Masing-masing negara mungkin punya cara tersendiri untuk menunjukkan keberanian pemudanya, tapi cuma di Nias, keberanian dilambangkan lewat lompatan tinggi ke atas batu yang penuh cerita dari masa lalu.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
2: Teman terbaik kamu.

90.1 MHz RRI Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Hai, teman Pro 2 masih barengan sama Adel ya, yang nemenin kamu di pagi ini. Siapa nih teman Pro 2 yang kalau misalnya makanan gak habis, nah habis itu yaudah deh simpan aja buat besok lagi dipanasin. Nah kadang memang ada kok momen-momen kayak gitu. Aku juga kadang suka kayak gitu teman Pro 2. Apalagi emang di banyak rumah tangga Indonesia itu kan manasin lauk sisa semalam atau nasi di pagi hari itu kan udah kayak habit aja lah ya sebelum berangkat kerja. Tapi teman Pro 2, ternyata ada data dari Kemenkes yang bilang kalau sampai Oktober 2025 ternyata 115 kejadian dengan 11.660 kasus keracunan pangan. Dan ternyata faktor tapi penyebabnya itu karena adanya pengolahan gak higienis, penyimpanan yang gak sesuai suhu, dan juga kegagalan dalam mengidentifikasikan pangan yang udah gak layak konsumsi nih sebelum kita makan. Selama ini kan banyak orang yang ngerasa gak ada yang salah ya dari kebiasaan itu, karena kan ada niat baik dibaliknya biar gak mubazir. Itu deh nilai yang ditanamkan kita sejak kecil. Habisin makanannya, kasihan yang gak bisa makan, mubazir itu dosa. Karena nilainya baik, sedikit yang mempertanyakan apakah sebenarnya waktu kita ngelakuin ini udah menjadi hal yang benar. Persoalan apakah cara penyimpennya ya, dan manasinnya itu udah tepat gak? Sempat gak sih dipikirin teman Pro 2, emangnya yang benar itu yang kayak gimana sih?

0: Indonesia.
1: Indonesia adalah negara yang punya hutan bakau terbesar di dunia loh. Luas hutan bakau di Indonesia mencapai lebih dari 3 juta hektar. Dan itu hampir 1/5 dari total hutan bakau yang ada di dunia. Yang menarik, hutan bakau di Indonesia tersebar di banyak pulau besar. Paling luas ada di Papua, disusul Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, dan Maluku. Setiap pulau punya ekosistem bakau yang unik, menyesuaikan dengan kondisi laut dan tanah di sekitarnya. Misalnya di Papua, bakau bisa tumbuh menjulang hingga lebih dari 30 meter. Bakau ini bukan cuma sekedar pohon yang tumbuh di pinggir laut. Akar-akar mereka punya peran penting banget. Mereka bisa menahan ombak besar, menjaga abrasi, dan juga tempat tinggal bagi ribuan hewan laut. Mulai dari ikan, udang, sampai burung-burung cantik yang suka hinggap di dahan. Yang lebih keren lagi, hutan bakau juga bisa menyerap karbon 4 kali lebih banyak dibanding hutan biasa. Artinya, mereka berperan besar menjaga udara tetap bersih dan menyejukkan bumi kita. Jadi, kalau nanti kamu main ke pantai dan lihat pohon-pohon yang akarnya menjulur di air, ingat ya, mereka bukan sekedar pohon, tapi bagian dari hutan besar yang menjaga pesisir, menampung kehidupan, dan melindungi bumi kita.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia. Pro 2 FM Tanjung Pinang.

0: tisunya bagus nih. Beli di mana?
1: Oh itu, aku bikin sendiri.
0: Eh serius? Bagus loh ini. Kenapa gak dijual?
1: Nampak kali gak care sama kawan. Aku kan emang jual produk handmade.
0: Mak, iya ya. Keren, Wak. Tak salah aku punya kawan kayak engkau nih memang. Ada IG atau TikToknya gak? Sinilah, aku bantu share. Biar makin banyak yang beli.
1: Tuh, udah aku kirim linknya.
2: Membeli produk UMKM bisa mendukung perekonomian lokal dan mengurangi ketergantungan pada produk impor.
3: Kamu lagi dengerin Produ FM Tanjung Pinang.

0: dan juga lebih menarik teman-teman gua. IFAB atau International Football Association Board ini termasuk lembaga yang ngebuat aturan resmi sepak bola dunia. Jadi mereka ini memperkenalkan aturan baru ataupun juga hukuman baru untuk penjaga gawang yang memang sengaja membuang waktu. Jadi sebelumnya kiper itu kan cuma diperbolehkan untuk memegang bola selama 6 detik. Tapi ternyata guys, aturan ini tuh jarang banget diterapkan sama wasit secara tegas, sehingga banyak sekali penjaga gawang yang memanfaatkan situasi ini untuk memperlambat permainan, apalagi ketika timnya itu lagi unggul-unggulnya. Nah, dan untuk sekarang IFAB ini resmi nih guys mengubah aturan ini mulai musim 2025-2026. Jadi kalau seandainya seorang kiper memegang bola lebih dari 8 detik, maka tim lawan itu akan mendapatkan hadiah tendangan sudut atau corner kick. Dan wasit itu juga akan melakukan hitungan visual selama 5 detik terakhir. Tujuannya adalah biar si kiper ini tahu waktu yang tersisa. Dan aturan ini dibuat sudah pasti ada tujuannya. Yang pertama adalah untuk mengurangi aksi buang waktu, terus juga menjaga tempo pertandingan tetap cepat dan membuat permainan ini terasa lebih adil. IFAB juga menyatakan kalau untuk uji coba aturan ini memang berjalan sukses di ratusan pertandingan sebelum akhirnya nanti disahkan secara resmi.
1: Pesta Bola Dunia 2026.

0: Satu, dua, tiga. Oke, udah Del.
1: Mana? Coba aku lihat. Bagus sih. Tapi coba aku sekali lagi.
0: Aduh Del, sekali lagi terus. Ini udah lebih dari 20 kali ulang loh. Emang kenapa sih? Di foto ini kamu kelihatan gemuk.
1: Bukan sih.
0: Terus, angle-nya kurang pas.
1: Bukan itu juga sih.
0: Ya terus kenapa, Adele? Ampun deh.
1: Ini loh, sis. Akunya udah cantik. Pemandangannya juga udah keren. Tapi, sampainya itu loh. Bikin fotonya jadi kurang enak dipandang.
2: Buang sampah pada tempatnya itu bukan hal yang sulit, kok. Yang sulit itu justru membersihkannya.
3: 92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang.

0: Kemarin di rumah Wina ada apaan sih? Seru tuh kayaknya ribut-ribut.
1: Dih, kepo banget kamu.
0: Ini itu mencari fakta kebenaran biar akunya gak salah.
1: Sama aja kali, kepo itu namanya.
0: Kepo-kepo, kamu tahu gak kepo itu singkatan dari apa?
1: Hah? Ada kepanjangannya?
0: Ada dong, tahu gak sih? Kepo merupakan penggambaran seseorang yang ingin tahu akan segala hal. Kata kepo mulai populer sejak tahun 2012. Istilah ini sering diucapkan oleh kalangan anak muda, baik secara lisan maupun melalui media sosial. Apalagi banyak juga anak muda yang membuat meme soal istilah kepo yang kemudian tersebar di media sosial. Sebenarnya istilah kepo merupakan sebuah singkatan dari bahasa Inggris, yaitu knowing every particular object, atau dalam bahasa Indonesianya ingin mengetahui segala sesuatu.
1: Oh gitu, kok kamu bisa tahu sih?
0: Nah sekarang siapa yang kepo?

Teman Pro 2, ada informasi terbaru nih. Jadi ada wacana perubahan nama Provinsi Jabar ini menjadi Tatar Sunda yang memasuki tahap baru setelah seluruh fraksi DPRD Jawa Barat ini menyatakan persetujuan untuk melanjutkan usulan tersebut ke proses legislasi. Dan usulan ini juga didasarkan dengan pertimbangan yang banyak ya, dimulai dari unsur historisnya, budaya, dan juga identitas lokal dengan tujuan biar lebih memperkuat jati diri masyarakat Sunda. Sekaligus juga mendorong penggunaan nama-nama khas daerah nih dalam berbagai aspek, termasuk kawasan, gedung, sampai calon daerah otonomi baru. Dan usulan perubahan nama Jawa Barat ini juga menjadi Tatar Sunda akan selalu akan melalui penyempurnaan naskah akademik juga, pembahasan di DPRD, dan memerlukan persetujuan pemerintah pusat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dari pemerintah Provinsi Jawa Barat sendiri juga sekarang ini sedang mengkaji aspek filosofisnya, sosiologis, ekonomi, dan yuridis sebagai dasar pengambilan keputusan dalam proses perubahan nama provinsi tersebut. Unik ya namanya, Tuan Pradua.

0: Del, menurut ko bagusnya aku beli HP yang ini atau yang ini?
1: Yang ini bagus sih, tapi harganya juga bagus sih. Eh, kamu ganti HP? Lah, yang ini kan juga masih bagus.
0: Ya, bosan aja sih. Lagian ini juga udah penuh memorinya. Maklum lah, udah 4 tahun aku pakai HP ini.
1: Oh, iya sih. Udah waktunya ganti. Asik, HP baru.
0: Ya, hitung-hitung upgrade lah. Makin berkembang zaman, makin ada aja gebrakan teknologi. Keren sih, Alexander Graham Bell bisa nemuin handphone.
1: Ih, beda. Itu mah yang nemuin telepon, bukan handphone.
0: Lah, emang beda?
1: Tahu gak sih? Pada tahun 1876, Alexander Graham Bell menciptakan telepon pertama di dunia. Saat itulah muncul era baru dalam komunikasi suara. Walaupun alatnya masih besar dan harus menggunakan kabel. Hampir 100 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1973, sejarah mencatat lahirnya handphone atau telepon genggam pertama yang diciptakan oleh Martin Cooper dari Motorola. Perangkat pertama tersebut bernama Motorola Dynatec 8000X yang memungkinkan orang melakukan panggilan tanpa kabel. Walaupun beratnya hampir 1 kg dan hanya bisa dipakai bicara 30 menit. Handphone ini nih yang jadi langkah awal menuju mobilitas dalam komunikasi. Nah, terus pada tahun 1994 baru deh dunia mengenal istilah baru, yaitu smartphone. Dan perangkat pertama yang masuk kategori ini adalah IBM Simon Personal Communicator.
0: Wah, ini mah bukan HP-nya aja yang smart, tapi kok juga udah lumayan smart, Del.
1: Wah, jelas lah.

0: Sila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
0: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
3: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
4: Aku Ulan.
5: Aku Angela.
6: Aku Aldi.
7: Aku Adel.
8: Aku Nura.

0: Saatnya kamu dengerin Info Pro 2.
1: Saatnya kamu dengerin Info Pro 2.
2: Polres Mesuji Lampung menangkap 4 orang warga setelah terlibat aksi pembunuhan seekor tapir yang merupakan satwa dilindungi. Hewan malam tersebut dikabarkan memasuki wilayah pemukiman warga dan hewan tersebut malah disembelih serta dipotong-potong untuk diolah menjadi masakan rica-rica. Penangkapan dilakukan oleh Satreskrim Polres Mesuji setelah mendapati laporan serta bukti kuat terkait aktivitas ilegal yang melanggar hukum konservasi tersebut. Atas tindakannya, keempat pelaku kini harus mendekam di sel tahanan dan terancam hukum sesuai dengan undang-undang. Jeremy Owen kembali menunjukkan aksi nyata menyelamatkan hutan Indonesia. Sebanyak 10 hektar atau sekitar 1.300 pohon sawit ilegal yang merambah kawasan hutan lindungi di Tenggulun Aceh Tamiang mulai ditebang untuk dikembalikan fungsinya menjadi hutan alami. Seperti yang ditunjukkan dalam unggahan Instagramnya, langkah restorasi ini dilakukan secara kolaboratif atas izin dan keinginan warga setempat, KPH Wilayah 7 serta Forum Konservasi Luzard demi menjaga kelestarian ekosistem.
0: Kamu baru aja dengerin Info Pro 2. Yuk lanjut lagi dengerin lagu-lagu hits cuma di 92,1 teman terbaik kamu.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Siapa yang suka emping? Makanan yang gurih, renyah, dan punya rasa khas sedikit pahit. Emping adalah salah satu warisan kuliner yang cuma bisa kamu temuin di Indonesia. Terbuat dari biji melinjo, tanaman tropis yang tumbuh subur di tanah air kita. Uniknya, hampir nggak ada negara lain yang mengenal atau mengolah biji melinjo ini seperti kita. Pembuatan emping dimulai dari biji kecil, berkulit keras, yang dikeringkan, kemudian dipukul satu persatu sampai pipih, hingga dijemur di bawah sinar matahari sampai kering dengan sempurna. Prosesnya emang terkesan sederhana, tapi mengandung filosofi yang mendalam, yaitu kerja keras, kesabaran, dan rasa syukur terhadap alam. Emping itu emang sederhana, tapi juga istimewa. Dia lahir dari alam Indonesia, dibuat dengan cara tradisional, dan jadi bagian dari rasa yang cuma bisa kamu temuin di Indonesia. Jadi ketika kamu makan emping, ingat ya, renyah, gurih, dan pahitnya emping itu bukan cuma rasa, tapi juga cerita dan bagian dari tradisi kebanggaan Indonesia.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
2: Dari kawasan Jalan Ahmad Yani, kilometer 4 Tanjung Pinang.
3: Kamu lagi dengerin 92,1 Pro 2 FM,
4: teman terbaik kamu. I wanna thank me.

0: Lagi heboh banget nih soal wellness sama self-care. Ada aja gitu tren barunya. Pure matcha lah, teh inilah, suplemen itulah.
1: Iya sih, tren itu boleh datang dan pergi. Tapi Indonesia itu udah punya life hack buat kesehatan dari ribuan tahun lalu.
0: Hah? Maksudnya?
1: Itu loh, jamu.
0: Oh, jamu. Tapi kenapa ya? Resep jamu ini kayaknya Indonesia banget. Kan negara lain juga punya ramuan herbal gitu.
1: Tahu gak sih? Kenapa jamu itu vibesnya Indonesia banget? Pertama, karena negara kita ini memang surganya bahan-bahan alami. Tumbuhan seperti jahe, kunyit, temulawak. Sehingga kita punya sumber daya tak terbatas buat bikin ramuan paling top. Kedua, resepnya sudah teruji zaman. Buktinya ada spoilernya di relief Candi Borobudur dari 1200 tahun yang lalu. Ini artinya jamu bukan tren sesaat, tapi sebuah ilmu yang diwariskan dari generasi ke generasi. Jadi jamu itu bukan cuma soal minum biar sehat, tapi ini tuh filosofi. Cara nenek moyangnya kita ngehack sistem imun dan kesehatan pakai apa yang disediakan alam.

0: informasi tentang Indonesia.
1: Di Pulau Nias, Sumatera Utara, ada tradisi unik yang gak bisa kamu temuin di tempat lain di dunia. Namanya Fahombo, atau tradisi lompat batu yang dulunya jadi ujian keberanian bagi para pemuda Nias. Hal yang bikin tradisi ini jadi unik adalah kalau kamu berhasil melompati batu setinggi 2 meter tanpa jatuh, itu artinya kamu dianggap sudah dewasa, siap membela desa, bahkan kamu bakal dianggap layak untuk membangun keluarga sendiri. Batu setinggi 2 meter ini tentunya punya makna sejarah tersendiri. Dulu masyarakat Nias membangun benteng tinggi untuk melindungi desa pada masa perang, sehingga para pemuda dilatih untuk melompati benteng ini agar dapat menembus pertahanan musuh. Sekarang, Fahombo pastinya masih terus dilestarikan, bukan lagi untuk perang, tapi untuk menunjukkan semangat, kehormatan, dan kebanggaan akan budaya leluhur. Masing-masing negara mungkin punya cara tersendiri untuk menunjukkan keberanian pemudanya, tapi cuma di Nias, keberanian dilambangkan lewat lompatan tinggi ke atas batu yang penuh cerita dari masa lalu.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
2: Dari kawasan Jalan Ahmad Yani, kilometer 4 Tanjung Pinang.
3: Kamu lagi dengerin 92,1 Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

Christian, welcome pada dua sulit susun lagu hits. Kali ini Ulan kayaknya minta sama kamu lagi aja deh buat nyusunin sendiri. Jadi kamu bahkan gak dikasih pilihan, kamu aja yang tentuin tolong pradua. Aku agak bingung ya hari ini mau muterin lagu apa ya, apa aja yang disiapin ya. Tapi kayaknya nih kalau weekend kayak kita lebih enak kan bebas gitu gak sih? Kali ini aku pengen list lagunya ini Lan. Boleh, kamu aja yang tentuin. Aku tunggu di WhatsApp sebelum jam 11 kayak biasa ya. WhatsApp kita 0811-77-79210, Instagramnya Pra2TPI 2-nya angka. Atau kamu bisa join di aplikasi RRI Digital juga tolong Pra2. Alright, sambil nungguin isi dari list lagu kamu, aku puterin dulu deh lagu-lagu yang asik buat kamu dengerin siang ini tolong Pra2 di hari Minggu yang santai banget dengan cuaca yang enak banget buat tidur. Soalnya tuh kayak cerah tapi adem.

0: Jadi orang-orang pada ke wahana baru yang ada di dinosaurus itu loh. Jadi FOMO kesana yuk.
1: Tak sudah-sudah FOMO. Lagian itu kan gak nyata. Tapi kalau untuk hiburan ya bolehlah. Cuma lebih baik kita cari tahu tentang hewan purba yang beneran cuman ada di Indonesia.
0: Hah? Hewan purba? Oh, maksudnya komodo ya?
1: Betul.
0: Tapi aku heran sih, kok bisa ya komodo itu cuma ada di Indonesia? Padahal dia bisa aja berenang ke daerah lain dan berkembang biak di sana. Terus emangnya komodo itu betul hewan purba?
1: Tahu nggak sih?
2: Purba untuk komodo adalah sebutan populer yang sangat akurat dan didukung oleh bukti ilmiah. Lembaga-lembaga ilmiah dan konservasi terkemuka di dunia secara konsisten menggambarkan komodo sebagai spesies dengan garis keturunan yang sangat tua dan merupakan sisa dari zaman lampau. Komodo adalah sisa terakhir atau relik dari fauna kadal raksasa yang pernah mencakup kadal darat terbesar yang pernah ada. Habitat alaminya tersebar di beberapa pulau di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Populasi utamanya berada di dalam kawasan Taman Nasional Komodo atau biasa disebut Pulau Komodo. Namun ada juga populasi signifikan yang hidup di luar Taman Nasional, seperti Pulau Rinca, Flores, dan pulau-pulau kecil Gili Motang dan juga Padar. Komodo disebut tidak pindah ke pulau lain yang lebih besar seperti Sumbawa atau Jawa karena mereka akan menghadapi dua masalah besar, yaitu belum tentu adanya populasi mangsa besar yang cukup untuk menopang mereka. Dan jika pindah, mereka harus bersaing dengan predator lain.
0: Oh, jadi komodo itu bukan cuma hewan langka, tapi kayak masterpiece evolusi yang cuma bisa ada di alam Indonesia gitu eh?
1: Yoi.
3: Pro 2, Tanjung Pinang.
4: Kamu lagi dengerin 92,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Yes, yes, yes, welcome back to Little Sun Lagu Hits Nomor 2. Udah ada beberapa yang nyusun loh. Gak nanggung-nanggung emang kalau dikasih kesempatan kayak gini ya. Tapi nanti aku tetap kondisiin ya Nomor 2 untuk dipasin biar cukup waktunya dan juga cukup lagu-lagunya kita puterin sampai jam 12 nanti. Oke deh, ini thank you untuk yang udah join. Yang belum, masih boleh kamu kasih tahu aja kira-kira judul sama penyanyi mana yang pengen kamu dengerin lagunya ya. Gabungnya di WhatsApp kita 0811-77-79210, Instagram Pro2 TPI 2-nya angka, dan aplikasi RRI Digital. Di balik lagunya Nona yang lagi naik adalah Rollerblade. Tapi aku kangen lagi sama pertama kali mereka debut Nomor 2.

0: kan aku udah bilang, jangan sering begadang, apalagi cuma buat main game. Jadinya susah kan bangun pagi.
1: Duh, jangan ngomong-ngomong dulu ngapa? Kunci motor aku mana ya? Nah ini dia, yuk berangkat, buru telat nih.
0: Aku aja deh bawa motor, kamu kan kurang tidur. Bahaya tahu mengemudi dalam keadaan ngantuk kayak gitu.
1: Tenang aja aku bisa kok, ayo.
0: Hati-hati, awas, rem.
1: Sorry, aku ketiduran bentar tadi.
0: Udah aku bilang kan bahaya, udah sini aja aku yang bawa motor. Makanya kurang-kurangin tuh begadang, gak penting gitu, untung aja gak sampai nabrak.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ruli Friadi, Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tanjung Pinang. Selamat buat Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang yang menyiarkan Piala Dunia 2026. Semoga menjadi radio yang menyampaikan informasi secara akurat dan inovatif. Jadikan RRI Tanjung Pinang sahabat Anda dalam menikmati atmosfer pertandingan yang penuh ketegangan, harapan, dan kegembiraan. RRI, Radio Piala Dunia.

Let's go, kita langsung aja puterin untuk teman-teman yang udah ikutan join siang hari ini. Pertama ada dari Rina. Selamat siang Kak Ul, kok masuk siang? Bukannya tadi malam bilangnya bakal masuk sore. Ah, itulah guys, kan? Kan Ulan udah bilang. Emang di bulan Juli ini gak bakal bisa ketebak ya. Even kita udah bilang besok aku masuk ini, besok aku masuk itu. Enggak tahu kenapa nih. Kayak ada aja momen ngajak tuker jadwal gitu. Ya jadi aku hari ini masuk siang lagi Rina. Kalau untuk hari ini aku nyusun sendiri ya. Iya, kamu mandiri aja dulu ya. Minta dimuterin lagu ini deh Kak Ul, Bergema Sampai Selamanya, sama lagu 33 kali, sama lagu Menjaga Hati. Oke deh, Menjaga Hati aku puter versi UVN Nuno aja lah ya. Gak usah yang Fajar. Sip, bungkus. Thank you udah ikutan join buat Rina. Next lagi di bawahnya. Ya benar-benar di bawahnya. Ada dari siapa nih? Aduh, gak ada namanya. Kakak mau request lagu? Iya, lagu apakah itu? Lagunya Sheila on 7 yang Tunggu Aku di Jakarta, sama lagu It Gitaf Sedih Aku Sebelum Hujan. Kalau kayak gini tuh jadinya lagunya Indonesia semua deh. Ya kan? Iya lagi. Ya udah gak apa-apa, lanjut lagi nih. Dari Anjaswara. Selamat siang kawalan cantik siang. Santai siang, update cuaca Jaksel siang ini terpantau cerah menyala. Sama banget lagi. Aku bantuin Kak Ul buat pilihan lagunya ya. Gas, dari aku mau lagunya Starving. Terus lagu Adrian Khalif yang Flawless. Oke. Terus lagunya ada band Karena Wanita. Sama One Call Away. Oke deh. Thank you ya udah dibantuin Anjas. Next satu lagi ini dari Akila. Halo Akila. Akila bilang dia cuma minta satu lagu aja Kak Ulan. Lagunya Stan yang Eminem. Oke. Bungkus. Udah nih, udah banyak nih teman berdua. Udah hampir 10 sih. Ntar satunya aku tambahin sendiri aja deh. Untuk kamu yang udah join, thank you banget ya. Enjoy sama lagu-lagu yang udah kita siapin. Kita mulai dengan lagu sesuai dengan urutan yang join adalah lagu dari Nadif dengan Bergema Sampai Selamanya.

0: Selamat siang, Mas. Mau cari helm kayak gimana?
1: Bentar ya, Mbak. Saya lihat-lihat dulu. Ah, ini keren nih. Ini berapa, Mbak?
0: Oh, kalau yang itu 450, Mas.
1: Wah, mahal juga. Nah, kalau yang ini nih?
0: Ini 399.000.
1: Masih mahal nih. Nah, yang ini nih. Ini berapa, Mbak?
0: 320.000, Mas.
1: Ih, mahal-mahal semua nih. Yang gak mahal ada gak sih?
0: Mas, penampilan udah oke. Tampang oke. Motor juga oke. Masa helmnya gak oke sih?
2: Oh no.
0: Kan demi keselamatan diri kita juga. Ada harga, ada kualitas, Mas.
1: Iya deh. Kalau gitu, saya mau helm yang ini ya, Mbak. Sama saya mau nomor WhatsApp Mbak juga.
3: Lagu di Pro 2.

Stadium yang nantinya akan jadi salah satu stadium termegah di FIFA World Cup 2026. Nah, jadi ada yang namanya SoFi Stadium. Jadi dia ini letaknya ada di kawasan Los Angeles ya. Dan untuk futuristiknya memang benar-benar mewah banget teman kedua. Bahkan untuk biaya pembangunannya sendiri itu bisa lebih dari 5 miliar dolar. Nah, untuk keunggulannya itu dia punya kapasitas sekitar 70.000 penonton untuk Piala Dunia ya. Tapi bisa juga nih diperluas sampai 100.000 orang untuk acara-acara lainnya. Terus juga punya atap transparan modern yang sangat tetap nyaman untuk para penonton. Terus juga ada infinity screen atau layar 360 derajat terbesar di dunia. Dan untuk selama Piala Dunia nanti, namanya ini akan dirubah sementara jadi Los Angeles Stadium. Karena ini juga sesuai dengan aturan dari FIFA, teman peradua. Keunikan lainnya mungkin dari segi desain kali ya. Desainnya itu sunken ya. Sebagian bangunannya memang berada di bawah permukaan, teman peradua. Dan untuk permukaannya itu permukaan tanah ya, jadi terlihatnya tuh lebih elegan, terus juga modern. Dan untuk lokasinya, karena posisi lokasinya itu dekat dengan Bandara Internasional Los Angeles, jadi sangat-sangat memudahkan akses untuk para supporter yang mau nonton sepak bola Piala Dunia nantinya. Itu dia salah satu stadion yang harus kamu tahu ya, biar kamu juga ngerti dengan stadion-stadion yang akan digunakan di Piala Dunia 2026.

Kamu lagi dengerin Pradem Tanjung Pinang Hits Music Station Tomo Pradua. Thank you yang udah nyimak dari tadi sampai sekarang udah hampir jam 12 guys. Ternyata lagunya pas 10 ya. Aku kira tadi cuma baru 9 Tomo Pradua. Boleh deh kita coba untuk rekap dulu setelah disusunin sama kamu. Jadi kayak gimana lagunya untuk hari ini. Yang pertama ada Nadif Bahasa Lama dengan Bergema Sampai Selamanya, diikuti Perunggu dengan 33 kali. Ada UVN Nuno dengan Menjaga Hati di nomor 3. 4 ada Tunggu Aku di Jakarta dari Shilon 7. 5 ada It Kitab dengan Sedia Aku Sebelum Hujan. 6 Starving dari Haley. 7 Adrian Kali dengan lagunya Flawless nomor 2. 8 Karena Wanita Ingin Dimengerti dari Ada Band. 9 Charlie Pupun Call Away. Dan 10 terakhir barusan kamu dengerin lagunya Stan dari Eminem. Thank you ya guys. Sampai jumpa lagi di slot selanjutnya. Hadir setiap hari dari jam 10 sampai jam 12.

Jika seseorang mendapat rumah besar, itu adalah berkah. Tapi harus membersihkannya setiap hari adalah beban. Jika seseorang mencapai gelar sarjana tinggi, itu adalah berkah. Tapi harus belajar dengan konsisten setiap hari, itu adalah beban. Jika kita mendapat kesembuhan yang sempurna, itu adalah berkah. Tapi harus hati-hati memelihara kesehatan, itu adalah beban. Berkah dan beban adalah satu paket yang tidak bisa dipisahkan. Kita tidak dapat hanya meminta berkah tanpa mendapat beban. Kalau kita memusatkan perhatian kita pada beban, maka kita tidak pernah merasakan berkah. Tapi apabila kita memusatkan perhatian kita kepada berkah yang akan kita terima, maka kita akan merasa ringan untuk menanggung bebannya. Ingatlah bahwa beban yang kita pikul tidak akan melampaui kekuatan kita. Oleh karena itu, bersyukurlah setiap hari, karena setiap hari adalah berkah.

02. Sekarang sudah masuk waktunya sholat fardu zuhur untuk wilayah Kota Tanjung Pinang dan sekitarnya.

Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Aku mendengar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada hari kiamat kelak akan hadir di hadapan Allah Subhanahu wa taala orang yang mengerjakan salat 5 waktu pada waktunya. Wudunya sempurna serta khusyuk dan khudu' dalam salatnya. Allah Subhanahu wa taala berjanji akan menyelamatkan mereka dari azabnya. Barang siapa yang hadir tanpa membawa sholat seperti itu di hadapannya, maka tidak ada perjanjian dengannya. Mungkin dengan rahmatnya akan diampuni, atau mungkin juga akan disiksa." Suatu ketika, baginda Rasulullah SAW menemui para sahabat dan bertanya, "Tahukah kalian apa yang telah difirmankan Allah Subhanahu wa taala?" Para sahabat menjawab, "Allah dan Rasul-Nya lah yang lebih mengetahui." Beliau bertanya hingga 3 kali dan para sahabat selalu memberikan jawaban yang sama. Kemudian beliau bersabda, "Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan kebesaran dan kemuliaannya, Allah berfirman, 'Akan aku masukkan orang-orang yang mengerjakan salatnya 5 waktu pada waktunya ke dalam surga. Sedangkan orang-orang yang menyia-nyiakannya itu terserah kepadaku. Aku akan mengampuni dengan rahmatku, atau aku akan mengazabnya.'"

Santai siang tuh Opera 2. Ulah masih nemenin kamu, tapi kayaknya aku minggir dulu, nanti setelah itu baru aku lanjut updatein untuk update olahraga. Ya, updatean tentang olahraga di jam 1 siang nanti, guys. Kalau habis ini nanti akan ada Nura dan Ko Charlie yang bakal ngajakin kamu di Kui belajar bahasa internasional cuma di Opera 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu.

0: pernah mendengar istilah rem atau bidang landai? Rem merupakan jalur miring yang menghubungkan perbedaan ketinggian lantai. Biasanya digunakan sebagai pengganti anak tangga untuk memudahkan akses salah satunya bagi penyandang disabilitas. Standar lebar dan kemiringan rem juga diatur dalam Permen PUPR 14/2017. Perancangan dan penyediaan rem sebagai sarana hubungan vertikal antar lantai juga harus memperhatikan keselamatan, kenyamanan, dan kemudahan penggunaan.
1: Teman terbaik kamu.

bersandar di 90,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang. Saat ini Anda sedang mendengarkan KBBI Kui Belajar Bahasa Internasional. Sebelum kita mulai, pastikan perut Anda terisi, karena belajar dalam kondisi perut kosong dapat mengurangi tingkat konsentrasi. Kami berharap Anda menikmati kelas hari ini.

0: 丹绒槟榔广播电台，印度尼西亚广播电台92.1 Produa。
1: Produa，
0: 您最好的朋友。
1: Teman terbaik kamu, teman terbaik kamu。
0: 您最好的朋友。
1: 您
0: 最好的朋友。
1: 您最
0: 好的朋友。
1: Yeah, nanti kita belajar lagi ya, Koya.
0: Behind the scene ya.
1: Teman terbaik kamu, kita masih ngebahas nama kota, teman Produa. Kemarin kita terakhir Tanjung Pinang udah kita ini ya. Coba pada ingat nggak Tanjung Pinang? Kira-kira apa bahasa Mandarinnya? Tanjung Pinang itu bahasa Mandarinnya Tanglong Pinglang.
0: Tanglong Pinglang betul.
1: Terus juga bisa apa tadi kok? Sian apa? Tadi juga bisa apa?
0: Liaune.
1: Tanjung Pinang ya. Liaune. Kita lanjut ke Yogyakarta, kota istimewa teman Produa. Yang katanya kalau seandainya udah ke kota ini pengen balik lagi. Apakah iya? Yogyakarta. Apa bahasa Mandarinnya?
0: Apa Yogyakarta? Ayo.
1: Iya. Kok gitu?
0: Ayo.
1: Apa?
0: Dia ngomong dia bingung sendiri.
1: Padang tadi kan Patang.
0: Patang ya.
1: Patang. Kalau Yogyakarta? Yogyakarta yang katanya istimewa ternyata bahasa Mandarin untuk luar ternyata agak sulit ya.
0: Aduh, ya. Karena istimewa.
1: Iya, bener banget lagi. Apa tadi kok? Macam gak ngomong.
0: Dia rera.
1: Kalau saya ada videonya asli sih ini. Kelihatan banget muka saya gimana ya. Oke, kota Malang.
0: Malang.
1: Malang sama aja ya,
0: Pak? Malang.
1: Malang gitu ya?
0: Yes. Manado.
1: Manado. Manado Wanyalau.
0: Ya, Wanyalau. Yes.
1: Wanyalau. Manado ya.
0: Wanyalau.
1: Manado. Nah, ini kota Denpasar.
0: Denpasar. Tengpasar.
1: Tengpasar.
0: Tengpasar.
1: Tengpasar.
0: Sama aja kalau Bali?
1: Bali?
0: Langsung.
1: Bali.
0: Pinter.
1: Bali. Kok bisa orang?
0: Iya.
1: Bali.
0: Bali.
1: Bali jadi ya.
0: Langsung dia.
1: Oke, terus yang terakhir, Bandar Lampung.
0: Bandar Lampung.
1: Bandar Lampung Pangtanantang.
0: Iya, Pangtanantang.
1: Apa?
0: Pangtanantang.
1: Pangtanan
0: Pang.
1: Dia pakai P ya, bukan T ya?
0: Iya, B ya baca P. Pangtanantang.
1: Pangtanantang.
0: Yes.
1: Oke. Pangtanan Pangtanantang.
0: Oke, dan satu dong terakhir, maksudnya ini terakhir.
1: Apa
0: terakhirnya
1: itu?
0: Ini dong, Kepulauan Riau.
1: Kepulauan Riau, yes. Apa itu kalau Kepulauan Riau?
0: Liao Qin Tao Shen.
1: Liao Qin Shan. Ah?
0: Liao Qin Tao Shen.
1: Liao
0: Liao Qin.
1: Liao
0: Qin. Qin Qin.
1: Liao Qin.
0: Qin Tao Shen.
1: Tao Shen.
0: Yeah.
1: Liao Qin.
0: Tao Shen.
1: Liao Qin Tao Shen.
0: Yeah, itu provinsi Kepulauan Riau.
1: Liao Qin Tao Shen. Okay, Kepulauan Riau ya.
0: Yes. Jawa, Jawa, Jawa.
1: Jawa.
0: Jawa.
1: Jawa. Langsung. Oh, langsung ya.
0: Jawa.
1: Jawa. Ya. Sumatera.
0: Sumantala.
1: Sumantala. Untuk Sumatera.
0: Iya. Kalimantan.
1: Oke, langsung kok.
0: Langsung.
1: Kalimantan. Mantan.
0: Sulawesi apa ya?
1: Sulawesi.
0: Kayaknya bukan ya. Diriku gak ingat juga. Kemarin itu gak ingat. Nanti kita cari lagi ya.
1: Nanti kita cek lagi ya.
0: Ya itu. Belum pernah ke Sulawesi soalnya.
1: Iya, jauh soalnya ya.
0: Iya.
1: Harus naik pesawat.
0: Ya, semuanya naik pesawat. Jakarta juga naik pesawat.
1: Bener sih. Oke, kita apakah ada yang mau tes kok kira-kira?
0: Cie, sombong ya. Dia gak mancing gitu. Nanti tes.
1: Gak gitu.
0: Coba lah, Bandung lah Bandung.
1: Bandung, Wanlong.
0: Wanlong.
1: Wanlong.
0: Wanlong.
1: Wanlong.
0: Wanlong.
1: Wanlong.
0: Wannya salah, nada wannya salah. Wan.
1: Wan.
0: Ah, Wanlong.
1: Wanlong.
0: Ah, wan tuh kayak wan satu.
1: Oke. Okay. Ternyata Mandarin ini banyak sekali nadanya ya.
0: Iya.
1: Salah nada,
0: kota,
1: salah.
0: Kota tadi apa?
1: Kota. Kota. Cengsu.
0: Oke, okay, pintar. Kalau warna jingga?
1: Kenapa jadi tiba-tiba ke warna jingga?
0: Dia tahu bedanya.
1: Dia suka jauh-jauh banget. Lah dari kota kok tiba-tiba ke jingga tuh piye? Kok tiba-tiba ke jingga sih? Gak ada prepare lagi. Jingga. Ya,
0: sebenarnya hampir sama.
1: Oh, Nurabisa. Jingga tuh orang kan? Ya.
0: Jense. Kota?
1: Kota Jengse.
0: Apa bedanya?
1: Beda di G.
0: Mana beda di G?
1: Ya kan
0: Cengnya sama.
1: Ceng
0: Ceng Ceng se. Ya bedanya di G
1: ya,
0: kalau yang kota gak pakai G.
1: Nah,
0: lalu se nya itu kalau warna dia SE. Kalau
1: ya,
0: bahasa kalau kota dia
1: ada
0: SHI.
1: Iya
0: ya,
1: Ceng se.
0: Ceng se.
1: Kalau warna
0: sama
1: Ceng
0: se. Ceng se. Ceng se. Sama Ceng se.
1: Oke.
0: Kita nanti lah baru tes lagi guys.
1: Yeah.
0: Teman-teman Pro 2, sahabat terbaik Nura.
1: Yeah.
0: Dan sahabat terbaik kita semua.
1: Teman terbaik.
0: Oke.
1: Teman terbaik.
0: Kebanyakan kota kan. Pusing kan.
1: Teman terbaik. Ya nanti kita bakal lanjut lagi. Silakan kalau sana ada yang mau ngetes Nura dan juga tes Ko Charlie.
0: Oh iya. Dan diriku cari dulu Sulawesi ya guys. Okay. Sawohuelai di KBBI.
1: Kuy. Belajar bahasa internasional, bahasa Mandarin.

0: 大家下午好，欢迎回来到我们的印度尼西亚丹绒槟榔广播电台 Brodua 92.1， 还有我 Charlie
1: 咱 Nura。
0: OK， sebenarnya biasa pakai nama Mandarin tapi karena biar gak sering jadi gak apa-apa.
1: Okay.
0: It's a matter.
1: Kita cek apakah ada yang mau mengetes ya?
0: Sebelum dia tes, saya jawab dulu tadi Sulawesi. Itu yeah. Sulawesi
1: sama aja kok ya.
0: Berarti
1: Sumantala.
0: Sumantala
1: Jawa,
0: Kalimantan,
1: Sulawesi
0: sama Papua.
1: Papua.
0: Iya.
1: Ini gemes Papua.
0: Papua. Tahu itu pulau ya.
1: Okay,
0: jadi tahu. Semuanya di belakang. Sumantala tahu.
1: Jawa tahu. Kalimantan tahu. Sulawesi tahu. Papua tahu.
0: Oke. Pulau Bintan?
1: Bintan tahu.
0: Benar. Bintan tahu. Oke. Ini teman terbaik kita mau ngetes Nura.
1: Iya, silakan.
0: Katanya Nura.
1: Kok satu kota lo yang belum?
0: Apa?
1: Aceh.
0: Yaci.
1: Oh, Yaci.
0: Itu Yaci.
1: Yaci.
0: Jadi kalau Banda Aceh ya Pantai Yaci.
1: Pantai Yaci.
0: Jadi Yaci dia.
1: Yaci. Oke. Lanjut.
0: Oke. Teman-teman nak ngecek dirimu katanya Surabaya. Pakai u lah. Air. Sesui. Ya,
1: oh,
0: sui air.
1: Oh, ya?
0: Enggak, sesui. Ah, pakai o dari tadi.
1: Oh iya, tapi sesui. Surabaya. Okay. Lanjut.
0: Katanya Palembang.
1: Palembang, Cuikang.
0: Oke, okay. Cuikang. Oke.
1: Okay. Lanjut.
0: Bali.
1: Bali, Pali.
0: Pali. Okay. Good.
1: Pali.
0: Okay. Good. Mantap.
1: Kok susah ya, cuman Bali doang.
0: Padang,
1: Patang. Wih, keren kan nengok.
0: Hampir dibilang patung. Okay. Jakarta.
1: Ya, Ciata.
0: Medan,
1: Mianlan.
0: Bandar Lampung,
1: Pantanampang.
0: Oke, okay, mantap.
1: Pantanampang, Pekan Palu.
0: Mantap. Oke, okay, itulah kota-kota yang kita tahu
1: dalam
0: Mandarin
1: ya.
0: Pelajarin untuk minggu ini dan minggu kemarin juga kita
1: mulai.
0: Jadi teman-teman kalau memang masih ada kota-kota yang
1: belum disebut,
0: boleh.
1: Mungkin dia kota-kota kamu, kota asal kamu ya kan.
0: Iya.
1: Nura ini belum disebut,
0: iya.
1: Boleh kasih tahu aja teman Pradua.
0: Oke, coba kita akan kembali lagi di minggu depan.
1: Ya, masih di KBBI.
0: Kui belajar bahasa internasional.
1: Bahasa Mandarin.
0: Bye bye.

Radio Time Jumina Hits Music Station. Santai siang, ulah masih nemenin kamu Tom Pradua. Tadi kamu udah seru-seruan ya di Kui belajar bahasa internasional sama Ko Charlie dan juga Nura. Kalau sekarang saya kayak tadi yang ulah bilang, kalau ulah bakal updatein kamu dari dunia olahraga, guys. Kali ini kita mau ke pertandingan Liga Indonesia dulu. Ini salah satunya adalah soal Persija yang akhirnya memperpanjang kontrak Witan. Nah, kenapa dia perpanjang? Jadi ceritanya tuh guys, Witan Sulaiman ini tetap bersama Persija 3 musim ke depan. Winger kelahiran Palu ini tuh melanjutkan karir bersama skuad Macan Kemayoran. Presiden Persija Muhammad Prapanca menilai kalau Witan itu punya potensi besar dan Persija gak mau deh menyia-nyiakan kontribusi ingin melanjutkan. Nah ternyata Witan juga setuju. Witan menjadi pemain penting Persija dengan kecepatan dan kreativitas di lini serang. Musim 2025-2026 dia mencatat 1 gol dan 3 assist serta banyak peluang.

0: Emang gak salah tempat ini viral. Emang sayur gitu ya makanannya?
1: Iya kan? Rekomendasi aku mana mungkin mengecewakan.
0: Iyalah tuh. Tapi dari tadi aku tengok-tengok kok tukang masaknya cowok semua ya di sini?
1: Iya, kenapa emangnya? Emang yang masak tuh harus cewek?
0: Ya tak juga sih, soalnya kan kalau makanan enak di rumah itu biasanya masakan mama.
1: Coba kau ingat lagi nama-nama chef terkenal, Gordon Ramsay, Jamie Oliver, Chef Arnold, Chef Zuna, itu semua kan cowok tar?
0: Ya juga Ian, berarti urusan masakan enak nih bukan soal cewek atau cowok, tapi soal skill sama pengalaman.
1: Betul tuh tar, dan gak cuma soal masa aja yang kayak gitu. Semua bidang ya tentang skill sama jam terbang.
0: Tapi kok bisa masak juga tak?
1: Bisa dong, masa air tak pernah gosong aku. Put your loving hand
2: out, baby. Kamu lagi dengerin Pro 2 FM.

kita harus banget update kamu sama prestasi yang satu ini, membanggakan. Kadang-kadang yang kayak gini-gini tuh kurang tersorot, guys. Tapi ini ada suatu kebanggaan buat kita juga pastinya. Tim Panjat Tebing Indonesia nomor Speedworld Climbing Series Krakow Polandia, mereka berhasil masuk putaran final speed perorangan dan speed relay campuran. Jadi tim merah putih itu ditargetkan minimal 1 medali emas. Nah, asisten pelatih Fitriani menjelaskan 7 atlet berlaga di speed perorangan. Fedrik, Leonardo, Raharjeti Nur Samsa, Aditya Trisyahria, Antas Syafi, Robi Alhimi, Desak Maderita Kusuma Dewi, Raji Asal Sabila, dan Kade Ade Asih Putri. Jadi Fitriani ini mengungkapkan putri atlet ini berjuang di tengah perubahan cuaca cepat. Mereka ternyata tetap mampu mengeluarkan waktu kompetisi mendekati latihan. Kualifikasi menggunakan sistem 4 lane tanpa sesi latihan. Atlet memanjat hingga 4 kali dan diambil waktu terbaik. Jadi 32 atlet terbaik dibagi ke dalam grup. Masing-masing grupnya itu diambillah 2 tercepat untuk perempat final. Dan fokus Fitriani sendiri mengatakan nggak ada strategi khusus. Atlet hanya didorong memanjat dengan tenang dan fokus menang di setiap grup. Hasilnya, Raharjeti Nur Samsa itu ada di peringkat keempat, Aditya ada di peringkat kelima. Terus juga untuk Fedrik, dia ini ada di peringkat ke-29 tahun peradua. Dan sama Ade Kusuma di peringkat 5, Kade Adeasi di peringkat 8, Raji Asal Sabila dia ada di peringkat 12.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Teman Pro2 pasti ada yang pecinta kopi kan? Tapi pernah tahu nggak kalau Indonesia punya kopi termahal di dunia loh? Yaitu Kopi Luwak. Kira-kira apa ya yang bikin Kopi Luwak jadi kopi termahal di dunia? Kopi Luwak bukan sembarang kopi. Prosesnya dimulai dari biji kopi yang dimakan oleh hewan bernama luwak. Tapi bukan sembarang dimakan terus dibuang ya. Biji kopi itu mengalami fermentasi alami di perut luwak yang bikin rasa kopinya jadi lebih halus dan tidak terlalu asam. Fakta uniknya, ternyata luwak itu pemilih. Mereka cuma makan buah kopi yang paling matang dan manis. Jadi bisa dibilang luwak melakukan quality control alami sebelum biji kopi diolah menjadi minuman favorit banyak orang. Di balik secangkir kopi luwak, ada perjalanan dari pohon kopi ke perut luwak dan sampai ke cangkir kopi teman Pro2. Unik banget kan? Kamu udah pernah cobain belum kopi luwak?
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

Kalau dilihat-lihat sama berdua, cuaca hari ini tuh lebih adem ya. Walaupun sekarang tuh udah bisa dibilang masih panas-panasnya, tapi di Tanjung Pinang nih lagi berawan guys. Lebih tepatnya Jalan Ahmad Yani kilometer 4 Tanjung Pinang. Jadi kayak lebih adem aja gitu. Aku kira malah ini sore ya. Oh, siang Brodi, masih siang. Dari panjat tebing kita beralih ke GP Inggris 2026 kuy. Guys, ada namanya Kimi Antonelli yang dapat kemenangan sprint perdananya di F1 Grand Prix Inggris 2026. Pembalap Mercedes ini mengalahkan Lewis Hamilton dalam balapan 17 putaran di sirkuit Silverstone. Dan Antonelli memulai balapan dari urutan kedua di belakang Hamilton. Nah, dia yang menempati pole position, dan pembalap Ferrari ini sempat mempertahankan posisi terdepan pada awal lomba, sementara Antonelli sendiri terus membayangi di belakangnya. Antonelli akhirnya tuh merebut pimpinan balapan pada putaran ke-8. Setelah itulah dia memperlebar jarak dan finish dengan keunggulan 2,745 detik atas Hamilton.

92,1 Peradun Tanjung Pinang Hits Music Station. Guys, udah mau jam 2. Sebentar lagi kita bakalan gabung ke Pro2 Jakarta untuk ikutan di International Chart. Jadi kamu kalau semalam udah updatean bareng sama Nura dan juga Wulan di top 20 hits Indonesia dan mancanegara. Kalau hari ini kita gabungnya di chart internasional di Pro2 Jakarta atau Pro2. Ntar kamu simak aja deh. Jagoan kamu kira-kira ada di posisi berapa? Ulan pamit guys. I'll see you. Bye-bye.

0: Satu minggu udah berlalu, rasanya kangen banget pengen ketemu lagi sama teman Pro 2, tentunya di Indonesia Top 20 Nasional. Pastinya barengan sama aku, the one and only Desi Aldiana. Selama 1 jam ke depan aku bakal nemenin kamu buat ngasih tahu 20 tangga lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Jadi aku mau ngingetin buat kamu yang mau support lagu favoritnya, jangan lupa untuk terus request ya di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Dan karena ini masih dalam suasana Piala Dunia, jangan lupa buat yang mau tahu update berita mengenai Piala Dunia 2026, langsung cek ya di rri.co.id. Oke, kalau gitu sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu ada dua lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20. Ada Lyodra dengan Teganya Kau, dan yang kedua ada Nuka dengan Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya. Oke teman Pro 2, langsung aja sekarang kita mulai dari posisi paling bawah alias posisi 20, sekaligus merupakan new entry kita yang pertama di minggu ini. Ada Ari Lesmana dan juga Wisnu Santika dengan Aku Harus Pergi.
1: Number 20.

0: Di posisi 19 itu dia new entry kita yang kedua. Satu lagu yang lagi viral banget, lagi banyak banget diomongin sama netizen ya. Karena liriknya, atau karena emang lagunya bagus, atau karena penyanyinya aku juga gak tahu. Tapi emang kayak semuanya oke banget sih. Tulus dengan Teh Hijau ya teman Pro 2. Tadinya aku juga bingung pas denger judul lagu yang pertama kali, Teh Hijau, apakah lagu ini cerita tentang minuman? Tapi ternyata enggak juga ya. Kalau kamu udah telaah liriknya baik-baik, ya emang se-relate itu mungkin sama beberapa orang yang mungkin lagi ngerasa enggak kepengen ada di situasi dalam hubungan gitu kan. Kayak ya lagi pengen santai sendiri aja. Emang kenapa? Enggak apa-apa kan? Ya udahlah ya, kita tinggalkan dulu Tulus sekarang dan langsung beralih ke lagu yang menempati posisi 18 minggu ini. Ada Nuka dengan Jalan Keluar.
1: Number 18.

0: Kita dengan jagat rasa di posisi 17, sama Pro 2 naik 1 peringkat aja dari posisi 18 minggu lalu. Aku tuh curiga ya, Samuel Cipta emang punya formula tersendiri untuk bikin lagu yang viral terus gitu kan. Kayak dari kemarin-kemarin lagunya viral melulu gitu. Apa sebenarnya rahasianya? Namanya juga rahasia, kalau dikasih tahu bukan rahasia lagi lah ya. Yaudah sekarang lanjut ke posisi berikutnya di posisi 16, naik 1 peringkat. Ini dia Change dengan LDR.
1: Number 6.

0: kota kamu gimana cuacanya, tapi yang aku rasain di Jakarta itu kalau lagi panas, panasnya tuh panas banget, tapi kalau lagi hujan, hujannya bentar banget. Dan hujannya juga gak yang bikin dingin gitu loh, kayak lumayan agak anget. Ngerti gak sih? Ya kayak gitu deh pokoknya rasanya ya. Tapi mudah-mudahan di kota kamu juga cuacanya lagi enak ya, lagi gak apa ya, gak bikin orang jadi gampang sakit gitu. Dan mudah-mudahan kamu juga tetap sehat ya teman Pro 2 ya. Yang pasti sekarang kita tinggalkan dulu Juicy Lucy di posisi 15 dan beralih ke satu lagu yang lagi jadi favorit aku banget nih di posisi 14. Ini dia Adrian Khalif dengan 2001 kali.
1: Number 14.

0: 13 turun lumayan jauh dari posisi 7 minggu lalu. Itu dia Enau featuring Ariel Lesmana dengan Sesi Potret. Udah lumayan lama sih bertahan di chartnya top 20, 12 minggu teman Pro 2. Tapi kita lihat progresnya minggu depan gimana ya. Kalau progresnya lagu yang satu ini lumayan, naik 3 peringkat dari posisi 15 ke posisi 12. Ini dia One of My Favorite Song, Lomba Sihir dengan Melompat Lebih Tinggi.
1: Number 12.

0: Di sebelah itu dia Ariel dan Raisa. Senang dengar suaramu lagi yang naik dari posisi 14 minggu lalu. Lumayan banget loh filmnya, padahal kayaknya udah turun layar ya, tapi lagunya tetap bisa kamu dengerin di mana-mana. Sama seperti lagu yang berikut ini bakal kita dengerin juga, lagi sering banget diputar di mana-mana. Ini dia Pamungkas dengan Berapa Kali Kita Saling Memaafkan di posisi 10.
1: Number 10.

0: Kayaknya baru banget beberapa hari yang lalu aku lihat postingan di akunnya siapa ya, lupa. Pokoknya lagu ini tuh jadi soundtrack sebuah sinetron di salah satu stasiun TV swasta. Wow, biasanya lagu kalau udah jadi soundtrack naiknya bakalan lebih cepet lagi nih. Kita tunggu aja minggu depan ya. Kita lanjut sekarang ke posisi 8. Kita mau dengerin NPD dengan Sempurna
1: Number 8.

0: 2 yang turun lumayan jauh dari posisi 3 minggu lalu. Wow, dari 3 besar langsung ke posisi 7 nih. Mana nih fans-fans Egea? Jangan lupa request yang banyak lagunya ya, biar minggu depan bisa naik lagi. Kita sekarang lanjut ke posisi 6. Ada Bernadia Teman Pro 2 dengan Rabun Jauh yang naik dari posisi 9 minggu
1: lalu. Number 6.

10. Lumayan jauh loh ya, 5 peringkat aja. Luar biasa, menyenangkan sekali emang denger lagunya Bernadia yang ini ya. Tapi lebih menyenangkan lagi kalau abis dengerin Bernadia, kita dengerin Farel Hilal dengan Keliling di posisi 4.

3. Minggu ini Teman Pro 2 turun dari runner up minggu lalu ya. Banyak banget yang bikin video pakai lagu ini dengan editan yang bermacam-macam. Kalau aku sih lebih sering lihat editan aktor Korea ya.

0: siapa sih juara satu kita untuk minggu ini? Tahan dulu karena aku mau ngajak kamu recap dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Ari Lesmana dan Wisnu Santika dengan Aku Harus Pergi. Posisi 19 Tulus Teh Hijau. Posisi 18 Nuka dengan Jalan Keluar. Di posisi 17 ada Samuel Cipta Jagat Rasa. Posisi 16 Change dengan LDR. Posisi 15 Juicy Lucy Gurun Hujan. Di posisi 14 Adrian Halif 2001 Kali. Posisi 13 NL featuring Ari Lesmana dengan Sesi Potret. Posisi 12 Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Di posisi 11 Ariel Raisa Senang Dengar Suaramu Lagi. Posisi 10 Pamungkas Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. Posisi 9 Gloria Adi Govinda dengan Terbelah Jadi Dua. Di posisi 8 ada NPD Sempurnanya Aku. Posisi 7 Seribu Kali Milik Gia Indrawari. Posisi 6 Bernadia Rabun Jauh. Di posisi 5 Bernadia Lagi dengan Kita Buat Menyenangkan. Di posisi 4 ada Farel Hilal Keliling. Posisi 3 Dia featuring Indah Kus dengan Malu-Malu. Raim Laude di posisi 2 dengan lagunya Ikro. Kalau gitu langsung aja juara satu kita untuk minggu ini teman Pro 2 ada Sheila on 7 dengan Sederhana.
1: Number 1.

satu jam aku nemenin kamu. Terima kasih banyak buat kamu yang udah dengerin, dan pastinya terima kasih juga buat label yang udah support ya, buat Chill On 7, Raim Laude, Anti Normal, Farel Hilal, Junior Record, Gea, NPD, My Music, Mas Pam, Sunnyder, Musica, Emotion, Change, Hits Record, Tulus Company, dan juga Wisnu Santika ya. Nggak lupa aku ingetin, jangan lupa teman Pro 2 untuk request terus lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM yang ada di kota kamu, dan download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Kita ketemu lagi di Indonesia Top 20 Nasional berikutnya. Aku Desi Aldiana pamit. Terima kasih juga untuk soundman kita Oza, dan jangan lupa teman Pro 2, dukung terus musik Indonesia. Bye bye.

0: Pro 2 bareng gue Cid, ini dia Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
0: Info pertama, penyanyi Taylor Swift dan atlet NFL Travis Kelce resmi menggelar pernikahan di Madison Square Garden, New York pada 3 Juli 2026 waktu setempat. Acara tersebut dihadiri lebih dari 1000 tamu yang terdiri dari sejumlah selebritas, tokoh industri hiburan hingga olahraga termasuk Ed Sheeran, Emma Stone, Jennifer Lopez, Tom Hanks, dan hingga Paul McCartney. Meski dihadiri banyak tamu, suasana pernikahan disebut tetap terasa intim, dan menariknya para undangan menerima undangan digital yang disertai perjanjian kerahasiaan. Dan sementara lokasi acara baru diinformasikan menjelang hari pelaksanaan.
1: Info Pro 2.
0: Info selanjutnya, grup K-pop BTS mendapat penghargaan sebagai tamu kehormatan dari pemerintah kota La Plata, Argentina, yang menjadi salah satu lokasi konser tur dunia mereka. Penghargaan tersebut diberikan secara resmi melalui pertunjukan bulat Dewan Kota La Plata sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi BTS dalam bidang budaya, pengaruh global, advokasi terhadap generasi muda, serta upaya mereka dalam mendorong pertukaran budaya internasional.
1: Info Pro 2.
0: Info selanjutnya, arsip rekaman awal band Coldplay akan segera dilelang melalui platform Waxpoetics, termasuk demo lagu yang sempat dipersiapkan Chris Martin sebagai kandidat lagu tema film James Bond tahun 1999, The World Is Not Enough. Koleksi tersebut berisi kaset studio rekaman alternatif yang belum pernah dirilis hingga lagu-lagu awal Coldplay.
1: Info Pro 2.
0: Itu dia Info Pro 2 kali ini, kita lanjut ke International Top 20.

0: 20 nasional selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara di minggu ini? Dan siapa yang harus cabut dari minggu ini, teman berdua? Let's go! Kita harus menyapa dulu teman berdua. Di posisi yang harus cabut nih sebelum ke chart, ada dua musisi yang harus cabut dari International Top 20 nasional. Yang pertama ada Hunter X teman berdua dengan lagunya Golden, dan juga ada Alex Warren teman berdua dengan Eternity. Waduh, padahal dua musisi itu juga sering banget menghiasi chart, tapi harus cabut dulu, bye bye. Dan saatnya sekarang kita masuk ke chart, jamin to the chart teman berdua di peringkat ke-20 yang merupakan newcomers kita di minggu ini. This is Yenes Piro dengan The Visitors.
1: Number 20.

0: Di minggu ini yang juga masih merupakan newcomers, ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-1892 memasuki minggu keduanya ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 18.

0: memasuki minggu keempatnya ada Summer dengan Home Wrecker di peringkat 14 memperdua naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya ada Blackpink waduh dengan lagunya Go
1: number 14.

0: Di peringkat ke-13 92 memasuki minggu ke-9 yang ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 minggu ini memasuki minggu ketiganya, lagi-lagi ada Bruno Mars dengan Race It All.
1: Number 12.

0: Plus. Naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya, teman produk ada Medicine Beer dengan Beer Sweet. Sebelum memasuki ke peringkat 10 kita di minggu ini, teman produk, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20, teman produk ada Sean Spiro dengan The Finch Eaters. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 ada Deftones dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop That. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-14 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-11 ada Medicine Beer dengan Bittersweet. Dan our top 10 this week, Say Hello to Eyelid dengan No Cute Anymore.
1: Number 10.

0: Depannya ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Melaju terus di chart 52 di International Top 20 di peringkat ke-8 minggu ini, memasuki minggu ke-7-nya. Ada Bruno Mars lagi 52 dengan I Just Might.
1: Number 8.

0: Chart sama Pro 2 ada 3 ya, 3 lebih kurang lebih ada di chart. Dan kayaknya ini akan banyak menghiasi Intro Show Top 20 selama beberapa minggu ke depan. Dan saat ini kita memasuki peringkat ke-7 di minggu ini, memasuki minggu ke-13 ya, yang jadi terlama di Intro Show Top 20 nasional. Ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia.
1: Number 7.

0: Di peringkat ke-6, memasuki minggu ke-7nya ada Shane Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 minggu ini ada Taylor Swift dengan Apply.
1: Number 5. Aha.

0: masuk ke minggu ke-10-nya ada Raye dengan Where Is My Husband. Di peringkat ketiga, memasuki minggu ke-12-nya ada Olivia Dean dengan Man I Need.
1: Number 3.

0: Tadi minggu ini teman berdua di posisi kedua memasuki minggu ke-9-nya. Lagi-lagi masih Olivia Dean back to back dengan So Easy. Sebelum masuki peringkat pertama dan yang menjadi jawara di minggu ini teman berdua, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 teman berdua ada Islet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-9 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-8 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-7 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di peringkat ke-6 ada Sienna Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-4 ada Rai dengan Where's My Husband. Di peringkat ke-3 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di posisi runner-up ada Olivia Dean lagi dengan So Easy. Dan congratulations for our number one this week teman berdua ada Kehlani dengan Folded.
1: Number one.

kedua dengan lagu Folded yang di minggu sebelumnya menjadi runner-up, langsung naik di peringkat pertama di minggu yang ke-9 ini. Well, teman Pro 2, gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Landi Krisandaru menemani kamu di seluruh Indonesia. Thank you so much buat kamu yang udah tune in dari 1 jam tadi. Dan juga pastinya thank you so much untuk semua singer dan juga songnya yang udah masuk. Dan juga pastinya untuk seluruh label, jangan lupa untuk selalu request lagu kesayangan kamu, teman Pro 2. Thank you so much untuk our soundman dan our MD pastinya, Mr. Oza. Saatnya gue Landi Krisandaru melanjutkan weekend kali ini.

0: Oh, jadi kamu yang banyak merugikan dan membuat warga resah. Nama?
1: Pinjaman online ilegal, Pak.
0: Alamat?
1: Enggak jelas, Pak.
0: Situs resmi atau aplikasi mobile?
1: Enggak ada juga, Pak.
0: Terdaftar di OJK?
1: Ya, kalau itu udah pasti enggak dong, Pak.
0: Kok malah bangga kamu?
1: Maaf, Pak.
0: Kenapa orang-orang banyak terjebak sama kamu? Padahal kamu gak jelas gini.
1: Mereka lagi butuh duit, Pak. Jadi gak teliti. Gak mau cari tahu lebih banyak sebelum memutuskan. Yang penting dana cepet cair. Padahal setelah itu mereka juga yang susah. Kalau saya kan cuma berusaha, Pak.
0: Sudah berapa banyak yang jadi korban kamu?
1: Sudah gak kehitung, Pak. Yang masih hidup banyak. Yang mengakhiri hidup juga banyak.
2: Cari tahu dan pelajari lebih dulu sebelum menyesal kemudian.

Kamu lagi dengerin 92,1 teman terbaik kamu.

nemenin kamu setelah semalam libur. Untuk sore hari ini, hari Minggu, gimana teman Pro 2? Udah mulai berasa sekali ya vibes hari Seninnya. Ya ampun, ya ampun, gak apa-apa guys, karena udah justru besok masuk subuh lagi, lebih pagi daripada kamu. Jadi harus semangat bestie. Untuk sore hari ini sampai jam 7 malam aja Nora temenin kamu teman Pro 2, karena dari jam 7 nanti kita akan relay ke Pro 2 Jakarta, ada Indonesia Pro Indie. Jadi tetap stay tune aja di Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik.

sini yang kalau seandainya ngelihat sesuatu apapun itu deh, benda mati ya lebih tepatnya, yang kamu ngelihat tuh kayak dia tuh mirip orang, mirip manusia gitu, mirip ekspresi. Contohnya kayak mobil gitu. Misal kamu ngelihat mobil nih guys, terus kamu ngelihat kok mobil ini mirip siapa gitu, mirip orang, atau mungkin hal-hal lain yang kamu lihat di rumah kamu atau di luar rumah kamu, tapi kamu ngerasa benda itu seperti ada jiwanya, teman berdua. Nah ini ya, ada seorang seniman dari Bali yang dia juga ngerasain hal yang sama, tapi karena dia seniman ya kan, dia langsung mengubah bentuk sesuatu yang dia lihat itu menjadi ilustrasi yang penuh imajinasi. Jadi dia ngelihat awan loh, cuman awan loh ibarat ibaratnya tahun berdua, awan-awan itu dia ubah ya, diibaratkannya seperti lukisan-lukisan yang bisa dibilang memadukan budaya Bali gitu ke dalam karya-karyanya. Jadi awan-awan itu diubah kayak apapun yang bernuansa Bali gitu guys. Dan untuk karyanya justru emang sangat ekspresif dan langsung dipuji banget sama banyak netizen.

Tapi anyway, kamu setuju gak sih sama aku kalau misalnya jajan di luar itu lebih seru? Atau? Oke deh, kalau gitu langsung aja nih ya, aku mau bacain yang udah gabung di WhatsApp Pro 2 Sore Ceria.

0: kita relay dulu ya ke RRI Plus 1 Tanjung Pinang untuk informasi perkiraan cuaca.
1: Dan kita sudah terhubung dengan Mas Robi. Assalamualaikum, selamat sore Mas Robi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Kak Rima.
1: Gimana kabarnya hari ini?
2: Baik, alhamdulillah sehat.
1: Iya, kalau tadi hari ini cuacanya cukup cerah ya, panas kalau siangnya. Sekarang sudah teduh ya. Kalau esok seperti apa nih?
2: Oke, Rima, baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan, akan kami sampaikan. Selamat sore untuk para pendengar setia RRI Tanjung Pinang di manapun Anda berada. Kembali lagi bersama kami dari BMKG Tanjung Pinang. Dan pada kesempatan sore hari ini, kami akan menyampaikan informasi terkait dengan perakiraan cuaca untuk Kota Tanjung Pinang khususnya serta Kabupaten Bintan sekitar yang berlaku untuk esok hari di Senin tanggal 6 Juli 2026. Baik, untuk perakiraan kondisi cuaca esok hari, kami dapat informasikan pada pagi hari dominan atau secara umum cerah hingga berawan, kemudian menjelang siang hari masih berawan dan ada peluang untuk turunnya hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, terutama untuk di wilayah Bintan yang sifatnya lokal atau tidak merata, yang dapat disertai dengan petir serta kilat. Kemudian untuk di wilayah Tanjung Pinang pada umumnya untuk berawan tebal gitu. Kemudian malam dan dini hari kami perakirakan kondisi akan cerah hingga berawan dengan angin permukaan bertiup dari tenggara hingga selatan dengan kecepatan 5 sampai dengan 30 km per jam. Sementara suhu udara diperkirakan terpantau berkisar antara 24 hingga 31 derajat Celcius. Kemudian kelembapan udara diperkirakan berkisar antara 65 hingga 95%. Dan informasi selanjutnya yaitu terkait dengan ketinggian gelombang signifikan di perairan wilayah Kepulauan Riau, untuk perairan Tanjung Pinang, perairan Batam, perairan Tanjung Balai Karimun, Bintan, dan perairan Lingga berkisar antara 0,1 hingga 0,5 meter. Kemudian perairan Anambas serta perairan Natuna berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Demikian dari informasi yang dapat kami sampaikan ya.
1: Baik, terima kasih informasi cuacanya untuk esok hari ya. Selamat bertugas kembali. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik Karima, selamat sore. Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, kita sudah mengetahui informasi cuaca ya untuk esok hari seperti apa. Nah, semoga saja kegiatannya esok hari bisa lancar ya. Apalagi kalau pagi itu cerah ya. Kemudian kalau untuk siangnya cerah dan kemungkinan juga ada akan hujan ya. Iya, buat Bu Yun. It's all about hits.
3: You are listening Proto FM Tanjung Pinang.

Hampir semua orang suka musik, tapi tahukah kamu apa karya musik tertua di dunia? Kalau bicara tentang musik dan lagu tertua di dunia, para sejarawan sepakat merujuk pada sebuah karya yang berjudul Hurrian Hymn No. 6, sebuah syair untuk Dewi Nikal yang disusun dalam bentuk paku oleh orang-orang Hurri kuno sekitar abad ke-14 sebelum masehi. Lagu ini ditemukan dalam prasasti Tanah Liat pada tahun 1950-an di reruntuhan kota Ugarit, Suriah. Hurrian Hymn No. 6 memang dianggap sebagai melodi paling awal di dunia, tapi komposisi musik tertua ini tak terpecahkan maknanya. Hingga akhirnya, musik tertua yang berhasil bertahan bukanlah Hurrian Hymn No. 6, melainkan sebuah lagu Yunani yang tercipta sejak abad pertama masehi dengan judul Seikilos Epitaph. Dan ini dia lagunya.

0: 92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Nura teman Pro 2. Dan sore hari ini kita sudah datang tamu kebanggaan luar biasa dari luar negeri, jauh sekali.
1: Dari mana itu?
0: Ya ampun, udah lama banget gak siaran berdua.
1: Banyak yang mengharapkan Nura.
0: Banyak yang menunggu soalnya.
1: Menunggu iya, ributnya ya.
0: Betul. Terus menunggu Awin di apa sih namanya, dibully. Gak boleh dibully. Ditindas ya. Bahasa lebih ngeri ya, Besti. Oke, jadi teman perdua kedatangan Awin di sore hari ini jauh-jauh dari Antartika. Asik. Betul. Antartika, betul kataku. Mau ngapain lah Awin sebetulnya, Win? Cobalah dulu kasih
1: kita,
0: tahu.
1: Karena masih ini ya Nura, masih euforia Piala Dunia ini kan.
0: Oke. Okay.
1: Jadi kedatangan Kakanda.
0: Kakanda ngeri dekat di kerajaan. Oke.
1: Okay. Sore ini kita mau ngomongin tentang Piala Dunia lah.
0: Okay.
1: Ini ada sedikit program baru namanya VAR, Visual Asal Review.
0: Visual gitu. Asal Review.
1: Jadi kita yang bukan ahli-ahlinya sepak bola ini kan.
0: Ya, ece-ece aja kita nih.
1: Sesuai namanya ya, asal review aja kita
0: betul,
1: nih.
0: Betul, betul. Asal-asal aja.
1: Asal-asal aja.
0: Nah, okay. Jadi karena Nura inilah seorang perempuan dan tidak tahu sama sekali tentang bola, Awin lah yang menemani di sini. Apa maksudnya bilang betul, Win?
1: Hah?
0: Kok kayak mengiyakan kali Nura gak tahu bola.
1: Kan Nura kan emang bukan pemain bola dan gak nonton bola. Betul.
0: Kok so tau gak nonton bola?
1: Ya
0: Nura gini-gini Aremania, Win.
1: Oh gitu.
0: Aremania, bro.
1: Bentar, self-proclaim apa gimana nih? Kok bisa Nura
0: waktu Aremania? Itu sih, waktu SMP sih. Itu gara-gara gara-gara doi suka itu.
1: Oh Allah.
0: Agak malu ya, jangan sampai dia denger ya guys ya.
1: Tapi emang biasanya cewek-cewek tuh punya tim favorit dari dari orang yang dekat sama dia.
0: Betul,
1: awalnya.
0: Betul. Dia tahu tim itu, tahu bola karena ya orang itu lelaki seseorang yang pernah ada di hidupnya itu gitu guys, ya kan? Jadi ini kan
1: bukan Nura namanya kalau enggak seperti itu ya.
0: Tidak mengarah ke sana begitu ya. Oke, jadi untuk sore hari ini kita ngomongin jersey teman perdua. Yang kalau kata Awin, Nura baru tahu juga itu tuh beda-beda Nur, enggak selamanya sama.
1: Betul.
0: Nah, jadi tadi Awin juga sempat bilang ada home sama away. Nah, jelaskanlah duluin macam mana lah itu maksudnya.
1: Home itu simpelnya seragam utama yang apa ya, yang ikonik lah, mewakili identitas tim dari negara atau klubnya itu Nura.
0: Oke. Okay.
1: Biasanya warnanya itu ya warna-warna ikoniknya, kayak tiap tahun itu nggak ganti. Cuman variasinya aja beda. Misalnya Perancis itu kan identiknya dengan warna biru. Belanda tuh identiknya dengan warna oranye. Spanyol merah, Portugal merah.
0: Tuh kan,
1: gitu.
0: Laki-laki ini emang tahu lah. Oke. Oke, lanjut.
1: Ya pokoknya identik dengan warna negaranya setiap tahun tuh. Ya palingan bedanya kayak Portugal tuh biasanya antara dia merah ke marun gitu.
0: Oke,
1: Nggak bakal ganti yang jauh lah kalau home karena udah identik. Nah, sementara yang away itu biasanya kadang beda-beda gitu. Dia itu awalnya emang apa ya, bisa jadi pembeda sama jersey home-nya. Tapi lama-kelamaan makin kesini tuh jersey away itu digunain buat apa ya, kayak promosi budaya. Jadi jadi jersey away itu bisa jadi tiap tahun itu beda warnanya. Begitulah simpelnya.
0: Berarti untuk jersey home dan away ini pakainya kapan? Maksudnya home ini pakai saat ini.
1: Home
0: ini,
1: itu biasanya dipakai ketika dia jadi tuan rumah.
0: Oh gitu.
1: Nah, posisinya di tuan rumah. Kalau away ya mereka lagi bertandang. Cuma kan di Piala Dunia 2026 ini kan tuan rumahnya tuh ke Kanada, Meksiko sama Amerika Serikat. Ya negara. Tapi tetap aja kalau misalnya Perancis dapat di posisi home, di posisi tuan rumah, dia pakai jersey home-nya. Begitu juga kalau mereka di posisi away-nya.
0: Nah ini Nura baru paham teman perdua. Karena tadi bayangan Nura waktu Awin bilang home ini beda, away ini beda. Maksud yang Nura tangkap itu adalah kalau home ini nih baju pertama kali dia keluar Nur. Jadi home ini begini bajunya. Nah away ini bisa dibilang berubah. Makanya tadi Nura gini, kan Awin bilang tadi gak akan berubah kan warnanya, maksudnya home itu kalau merah ya tetap merah. Begitu ibaratnya. Terus Nura gini, hah, tengok dulu baju Jepang ini, Switzerland ini, home-nya merah. Ini kok sekarang ijo gitu, kayak apa sih Awin ini, gak jelas gitu ya tadi Nora mikirnya.
1: Langsung seuzon ya.
0: Bener ya, komunikasi itu penting ya teman Pro 2.
1: Sabar, sabar Nora, belum 5 menit udah seuzon guys, kayak mana nih Nora?
0: Udah kena kan, itulah perempuan tuh mungkin itulah sering terjadi pertengkaran kan Min. Karena itulah perempuan itu dia tak tahu, tapi dia langsung kayak negative thinking gitu kan.
1: Langsung cepat panas kan, ini kenapa?
0: Iya, mak, cewek Awin dan nih, Awin nge-review. Ayo teman Pro 2, nanti kita bahas lebih lanjut tentang home dan away ini. Terutama tentang jersey guys. Kita tanyain juga Awin sukanya jersey yang mana aja.
1: Nora juga lah, Nora juga.
0: Oke, pokoknya untuk kamu yang kita bisa nanya teman Pro 2 juga gak sih?
1: Boleh.
0: Kalau saya kamu
1: nanya aja.
0: Betul, kalau kamu mau sih tahu aku suka ya untuk tahun ini jersey-nya ini.
1: Boleh, boleh spill jersey home dan away favorit kamu.
0: Karena kita tidak lama-lama siaran tentang bola ini. Nanti setelah ini kita naik lagu ya, terus kita calling, habis itu kita bye-bye.
1: Itu dia.
0: Enggak, kita sih Awin siang, bye-bye. Berapa sampai jam 7 malam teman Pro 2. So tetap stay tune aja di Pro 2 FM Tanjung Pinang.

0: kawin.
1: Yos, kita mau ngebahas dulu untuk jersey-jersey ini tahun kedua, biarlah suhu yang kita suruh spill dulu. Iya. Gimana sih?
0: Spill tiga favorit aja kali ya.
1: Oke.
0: Tiga favorit. Aku yang pertama itu Prancis aku.
1: Bentar dulu, aku cari dulu.
0: Coba lihat.
1: Prancis atau satu bawah?
0: Aduh, itu bahasa Inggris ya di situ. France, France.
1: Oh, France. Bentar dulu, Win. Bawah kayaknya ya, Win. Bentar ya, Win. Sabar France, dulu, aku mau, aku France. Harus tengok dulu. Aku lihat dulu selera Win ini betul tak gitu. Asik sombong ya, sombong banget.
0: Enggak apa,
1: deh.
0: Kita kan namanya selera kan ya pribadilah
1: gitu. Bentar dulu, enggak ada di Turki.
0: Ada,
1: Jerman.
0: Ada. Nura, Nura kontrol F. France tulis tuh.
1: Oh, gitu ya. Ngeri.
0: Cepet. Cetas, langsung kan?
1: Enggak ada, Win.
0: Ada.
1: Gak bisa.
0: Ada.
1: Kok gak bisa, Win?
0: Gak bisa.
1: Ih, bodoh. Eh, pintarnya. Ah, yes!
0: Ah, ada kan?
1: Ada. Ada ayamnya, Win.
0: Logonya memang gitu.
1: Oh, begitu ya. Buat malu kau, Nura. Nampak kali kau emang gak ngerti. Iya, kata aku.
0: Gak apa, wajar.
1: Oke, kenapa, Win? Yang home-nya atau yang
0: uninya? Yang home-nya, yang home-nya.
1: Oke.
0: Yang home-nya Perancis ini, dia ya warna biru, kan? Ikonik lah sama tim Perancis. Terus motif diagonalnya itu keren sih. Motif diagonalnya bikin bajunya tuh kesannya masih simple tapi enggak enggak simple banget, enggak polos lah, enggak neko-neko. Terus kerahnya. Jadi kalau misalnya beli jersey ini ada kerahnya kayak gitu kan, dipakai buat jalan juga masih oke, Nura.
1: Masih masuk ya, masih cocok.
0: Masih masuk. Jadi ya keren lah Perancis ini.
1: Karena kalau yang lainnya biasa kerah bulat begitu saja kan, kalau enggak
0: betul.
1: Ya terus, pokoknya kerah tanpa.
0: Tahun ini juga tren kerahnya agak beda sih sama tahun-tahun sebelumnya. Kayak dikit banget tim-tim yang ada kerah pada umumnya lah. Terus ya itu Prancis. Terus aku suka juga yang Korea Selatan. Korea Selatan. Korea Selatan itu coba Nura lihat dulu.
1: Korea Selatan yang merah putih ya tadi ya?
0: Dia merah lah, merah. Yang home-nya.
1: Korea
0: home-nya itu
1: Selatan.
0: Dia merah kan. Terus ada motif-motif harimau putihnya juga disiluetin, dicampurin sama merahnya itu. Itu keren juga sih kalau dipakai. Walaupun enggak ada kerahnya ya.
1: Iya.
0: Cuman bagian kerahnya itu cukup naik, enggak kayak kerah baju yang di Perancis.
1: Iya. Udah cuman kayak, udah kayak desainer kata aku. Oke, Win.
0: Cuman ada kerahnya, masih ada dikit gitulah. Jadi kayak enggak polos di bagian kerahnya.
1: Oke, okay,
0: sama satu lagi
1: itu
0: apa?
1: Itu yang home ya berarti ya?
0: Yang home, yang home, home dulu, okay. Yang home dulu.
1: Oke, okay. Oh kita ngomongnya home dulu
0: yang
1: ya.
0: Home dulu. Okay, sama satu lagi New Zealand.
1: New Zealand. Ya capek aku tadi.
0: Sekolah
1: naik turun naik turun. Kata aku ya, Win. Lo ngerjain aku kali sore ini.
0: Enggak. Itu ya,
1: New Zealand.
0: Olahraga jari. Scroll-scroll kan.
1: Kurang asem. Oke.
0: Okay. New Zealand. Oh, New Zealand home. Hitam. Kayak aduh, cowok tuh susah nolak sih baju hitam.
1: Iya sih, benar sih.
0: Kalau udah baju warna hitam tuh cowok ini pilihan pertama masih itu. Tapi itemnya New Zealand ini enggak polos juga. Dia ada siluet motif namanya silver fern.
1: Oh, oke.
0: Okay. Itu daun itu yang ikonik lah di daerah New Zealand gitu. Dia jadi siluet di desain itemnya itu silver fernnya, si silver fernnya ini dia agak-agak apa ya warnanya itu charcoal kali ya bilangnya. Nah, itu pokoknya ini ya kalau cowok-cowok beli wah ganteng sih. Ganteng, dipakai
1: ngakui.
0: Jalan-jalan keren gitu.
1: Yeah.
0: Apalagi aku yang pakai.
1: Iya. Kita iyain aja teman-teman dua ya.
0: Coba kalau Nura udah lihat-lihat dari tadi apa Nura jersey home Nura?
1: Nura
0: bukan, 3 enggak apa-apa lah.
1: Bukan main lagi scroll dari atas ke bawah. Enggak tahu kenapa ya untuk Nura yang sangat tidak mengerti bola, tidak mengerti jersey, tapi Nura ngerasa jersey Argentina itu sangat mencolok. Bukti
0: Argentina,
1: Nura tahu.
0: Argentina ya.
1: Iya, yang home.
0: Iya. Argentina.
1: Kayak Argentina banget gitu.
0: Iya, ikonik banget Argentina ya.
1: Karena Nura kan sebenarnya enggak tahu jersey, tapi kalau ngeliat jersey tuh ini pasti fans Argentina.
0: Dilihat dari jauh udah make gitu ya.
1: Kalau yang lain Nura enggak tahu kayak. Jadi ini dari mana nih kayak
0: Apa ya
1: Jepang, Prancis itu Nura justru enggak tahu. Saudi Arabia mungkin bisa dibilang iya juga karena kan identik dengan hijau ya.
0: Hijaunya ya.
1: Betul. Tapi kalau dari segi desain yang Nura suka, jujur dari tadi Nura liatnya yang ini, Win, yang apa namanya? Yang away.
0: Oh, yang away.
1: Iya.
0: Apa tuh ya away yang mana, Nura?
1: Aku dari tadi tertarik ya away, tapi kalau kita ngomongin yang home dulu, ya. Entar dulu lah, aku scroll lah dulu ya. Atas ya. Aku tuh sebenarnya suka yang biru-biru, tapi kalau Prancis Awin kan cocok ya tadi ya, Nura. Biasa aja.
0: Nura suka yang biru muda gitu.
1: Biru kayak Brazil. Brazil yang away.
0: Brazil yang away.
1: Itu cakep banget. Begitu-begitu. Okay. Yang mana ya? Tarun harus memilih satu dulu.
0: Iya, yeah, harus ada. Emang harus ada yang dipilih, Nura.
1: Yang home,
0: iya. Gak enak kan rasanya gak dipilih.
1: Hey, Win, matikan ya Win ya. Gak usah siaran lagi ya. Gak usah siaran lagi ke Tarku ya. Malu sekali.
0: Oh, tapi Brazil home itu biru-biru gelap gitu, Nura.
1: Iya sih.
0: Ya kan ada motif hitamnya. Itu keren juga sih.
1: Ih, gak tahu ya Win, gak ada masuk nih di aku nih yang.
0: Gak ada yang masuk?
1: Uh-uh.
0: Walah.
1: Iya, kayak gak begitu loh. Ini kayak yang Kolombia. Itu seperti ini menurutku. Semen, logo semen.
0: Itu yang aku pikirin waktu pertama kali lihat versi logonya Kolombia.
1: Iya tuh. Kan?
0: Bukan logo semen.
1: Iya benar. Iya lagi. Iya lagi. Oke, aku sudah menemukannya. Menurutku unik begitu.
0: Apa
1: seperti
0: tuh?
1: Gambar catur.
0: Gambar catur.
1: Kroasia ya.
0: Kroasia.
1: Kroasia. Okay. Kroasia. Yes, Kroasia.
0: Ya, Kroasia tuh memang identik dengan motif catur yang motif
1: kenapa
0: kota-kota.
1: Kenapa begitu?
0: Belandanya? Belandanya. Benderanya.
1: Oh, benderanya. Belanda.
0: Benderanya kan emang ada motif.
1: Oh iya.
0: Apa sih kota-kota gitu kan?
1: Oke, berarti untuk jersey yang lain ini apakah karena ada dari bendera juga?
0: Kebanyakan emang inspirasi yang diseragamkan sama warna benderanya lah.
1: Oh begitu.
0: Begitu. Makanya Indonesia kan merah putih jersinya.
1: Oh yes, kan. Iya. Ngerti. Kalau yang away sekarang Win, yuk. Berapa banyak nih cepat.
0: Oh, away. Aduh, aku simpel sih away. Kalau away itu aku yang pertama suka. Kayaknya si lupa juga. Yo. Nih Afrika Selatan. Afrika Selatan itu dia hijau, tapi hijaunya kan hijau gelap gitu kan. Terus ada motif horizontal ya bilangnya, ke bawah gitu, garis-garis ke bawah antara hijaunya yang lebih terang dan hijau yang si gelapnya itu.
1: Okay.
0: Dan ada kerahnya juga.
1: Seperti Anda memang suka yang berkerah-berkerah
0: betul.
1: Begitu.
0: Maksudnya berkerah itu kan kalau dipakai ke mana, misalnya kerja lah gitu kan. Kadang kan emang diminta bajunya harus berkerah gitu kan. Nah itu aman tuh dipakai tuh buat berkerah. Dan warna hijaunya itu ya hijau gelap. Keren.
1: Masih cocok lah ibaratnya.
0: Terus juga aku suka yang jersey away-nya Norwegia.
1: Emang Awin bikin aku senam jari pokoknya.
0: Norwegia. Dia kalau Norwegia itu away-nya dia ya hitam aja gitu, hitam. Tapi sebenarnya kalau dipakai sama orang-orang Norwegia yang gede-gede badannya.
1: Iya.
0: Orang-orang Viking gitu. Tahu enggak Haaland, Nura?
1: Enggak. Apalagi tuh Win.
0: Waduh, coba itu pemain Norwegia yang paling ikonik lah buat sekarang. Strikernya itu badannya gede banget, Nura. Tingginya berapa ya? Hampir 2 meter kalau enggak salah. Dia pakai jersey-nya yang hitam, ya beneran hitam aja gitu. Sangar jadi.
1: Iya. Udah lorenya gede gitu ibaratnya ya. Okay.
0: Iya gitu. Sama Jepang.
1: Nur juga away. Suka. Iya, kan? Cantik.
0: Jepang
1: unik.
0: Away itu dia putih gitu unik. Aja, tapi betul. Dia ada apa ya? Ada tambahan garis-garis warna-warninya itu. Kecil aja tapi manis gitu jadinya.
1: Yes, betul sekali.
0: Keren, itu keren. Dipakai cowok cewek keren itu Jepang.
1: Masuk ya. Karena apa dia warnanya lah? Lembut begitu loh.
0: Itu.
1: Cewek pakai cantik, cowok pakai juga enggak.
0: Betul.
1: Cewek kali kok enggak begitu.
0: Betul.
1: Nah, ntar dulu. Tadi Nura udah jumpa New Zealand kalau enggak salah, tapi ngapa hilang lagi ya kata aku? Capek kali aku nih.
0: Tergeser ya.
1: Iya, hilang dia gara-gara sibuk nengokin punya Awin. Lari ke atas, lari ke bawah gitu.
0: Keren.
1: Yes, New Zealand.
0: Jepang away ini keren. Dia terus ya di bagian kerah sama ujung lengannya juga kan ada, masih ada apa ya ini bilangnya, garis hitamnya gitu kan. Jadi dia yang enggak polos putih. Dan uniknya lagi garis horizontal yang warna-warninya itu tadi dia enggak lurus ke lurus ke bawah, tapi dia tengahnya putus. Iya kan, keren.
1: Betul.
0: Orang
1: betul.
0: Jepang ya.
1: Iya, tapi emang Jepang kayak nggak perlu diragukan lagi nggak sih.
0: Betul.
1: Ya kan?
0: Iya sih, ini no debat sih Jepang sih.
1: Oke, sudah 3 Awin.
0: Mana Nura lagi?
1: Kalau Nura New Zealand.
0: New Zealand.
1: Yang away-nya. Itu simple memang, sederhana. Itu ada daun-daunnya gitu tau
0: ya? Ya itu motif silver fern-nya itu tadi Nura.
1: Oh gitu. Jadi kalau di jersey ini kan sebelah kanan ada ini, sebelah kiri ada ini. Nah kanan ini apa maksudnya?
0: Kanan. Kanan itu biasanya logo federasi sepak bolanya.
1: Oke.
0: Kanan kan? Ya kanan itu biasanya logo federasi sepak bolanya. Bentar, kalau dibalik gini. Oh, yeah. Kebalik Nura, kebalik.
1: Kebalik, oke. Okay.
0: Kebalik. Uh-huh. Kanan itu logo sponsornya.
1: Oh, oke. Okay.
0: Ada lihat logo hewan uh-huh. lompat, logo contreng gitu okay, kan.
1: Oke, oke, oke.
0: Itu nah. logo sponsornya. Uh-huh. Kalau yang kirinya baru logo Federasi Sepak Bolanya.
1: Oh, gitu.
0: Cuman ada juga beberapa negara yang ya ditaruh logo lambang negaranya atau ya mm-mm. benderanya aja gitu. Mm-mm. Indonesia kan kadang make merah putih, kadang pakai Garuda tuh di situ. Begitu.
1: Oke. Okay. Kalau Nora satu lagi Scotland, benar nggak?
0: Scotland, Skotlandia ya?
1: Iya, Skotlandia.
0: Kenapa tuh warnanya Nora?
1: Tengok itu warnanya tuh dibilang pink nggak pink, lebih ke apa? Peach ya? Apa gimana ini? Kayak laki-laki iya. pakai begini, peach, gitu. Iya, kan iya. peach campur ungu ya?
0: Iya itu ungu ya di bagian keras sama ujung lengannya
1: betul.
0: Itu ya.
1: Karena orang-orang kan rata-rata ini apa? Ya jersey itu warnanya laki begitu enggak sih?
0: Iya.
1: Bentar, aku mau lihat dulu pemakaian para lelaki ini memakai jersey. Ih, cute.
0: Iya kan?
1: Cute.
0: Ya orang-orang Skotlandia kan.
1: Iya, kulitnya masih ini ya.
0: Iya, orang-orang kalau kena matahari juga enggak keringetan.
1: Walaupun ada beberapa yang memang kulitnya ini juga sih, yeah, gelap juga.
0: Itu.
1: Ih, gantengnya kan jadi. Oh, iya. Terus, jadi lihat muka bukan lihat jersey kata gua.
0: Sekali ya deh.
1: Iya.
0: Terus juga kalau di zoom ternyata si Skotlandia ini ada motif ada teksturnya gitu Nura. Dia enggak polos aja ternyata.
1: Oh iya, benar.
0: Keren ya.
1: Bener. Kok bisa ya kepikiran buat begini ya?
0: Ah, itulah desainer genius ini ya.
1: Iya.
0: Betul.
1: Keren, luar biasa. Terus juga di bagian pundaknya ada garis-garis ya.
0: Mm-mm.
1: Ada garis-garis, terus ini juga lurus ke bawah, apa? Horizontal ya? Horizontal atau vertikal?
0: Kalau yang di pundaknya itu vertikal.
1: Vertikal, kalau yang lurus-lurus di badannya
0: horizontal.
1: Itu horizontal, teman-teman.
0: Nah,
1: kedua.
0: Itu, keren.
1: Begitulah.
0: Tertarik buat beli jersey, Nura?
1: Tertarik. Karena kan selama ini Nura enggak tahu ya Nura pakai selama ini. Kebayangkan Win jersey-jersey yang ada angka-angkanya itu ya.
0: Oh, itu bukan jersey.
1: Bukan jersey sepak bola kan.
0: Betul. Referensinya itu jersey baseball dan hockey.
1: Iya, lebih begitu-begitu kan. Kalau untuk sepak bola belum pernah deh kayaknya.
0: Nah, silakan siapkan duit 1 juta sampai 2 juta.
1: Betul kan, Win?
0: Jersey official
1: banget. Oh my god, kayaknya nanti dulu lah ya. Carilah dulu lelaki yang suka yang mana gitu ya. Kan?
0: Mana tahu sekalian dibeliin 2.
1: Gitu dia teman pernah di rumah.
0: Itu intinya
1: pembahasannya. Oke deh ya.
0: Okay.
1: Ini kita udah selesai dulu untuk pembahasan jersey kita.
0: Betul.
1: Untuk program VAR. Apa itu VAR?
0: Visual Asal Review.
1: Yoi, dari Nura dan juga Awin. Nanti kita lanjut sama Nura aja teman pernah 2 karena Awin setelah ini mau say goodbye.
0: Bye.
1: Yos. Nanti kita lanjut ke sesi topik sampai jam 6 sore. Kita say goodbye dulu Awin.
0: Oke, okay, say goodbye bye teman pernah 2. Jumpa
1: Sombong.
0: Lagi.
1: Oh.

0: Sebentar kita cek dulu. Ibadah oke. Sedekah. Wah, kamu orangnya dermawan juga ya. Bagus-bagus.
1: Perilaku sosial
0: aman aja nih semua. Yaudah, silakan. Kamu ambil jalur kanan ya, ke surga.
2: Asik, nyoe. Tunggu.
0: Kamu siapa?
2: Saya kawannya.
0: Terus, kenapa?
2: Dia punya hutang ke saya dan belum bayar.
0: Oh, kalau gitu kamu batal masuk surga.
2: Sebentar. Saya bayar sekarang deh. Harta dunia saya banyak kok.
0: Enak aja. Mana bisa kayak gitu? Pokoknya kamu batal masuk surga. Kehidupan di dunia elit. Bayar hutang sulit.

Yes, teman Pradua, masih barengan sama Nura di sore ceria Pradua FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Kita lanjut lagi teman Pradua, karena udah jam 5. Udah sesinya topik banget ya Nura, becil. Kita mau ngomongin topik karena tadi udah sempat nanya juga sama kamu. Coba dong, kamu jawab benar-benar. Asik, emang tadi gak benar. Kamu jawab dulu teman Pradua. Kalau ngomongin soal jersey, kamu sukanya jersey dari mana? Coba di spill ke Nura, nanti bakal Nura bacain. Cara gabungnya masih bisa di WhatsApp 0811 777 9210.

0: Emang gak salah tempat ini viral. Emang sayur gitu ya makanannya?
1: Iya kan? Rekomendasi aku mana mungkin mengecewakan.
0: Iyalah tuh. Tapi dari tadi aku tengok-tengok kok tukang masaknya cowok semua ya di sini?
1: Iya, kenapa emangnya?

Oke teman berdua, ngomongin soal Chelsea, kita bacain dulu yang udah join. Ini harusnya banyaknya abang-abang yang join ya. Coba kita lihat dulu di WA ada siapa aja yang join di sore hari ini. Ada Bang Fajar, aku suka jersey Argentina katanya, terutama yang garis biru, langit sama putih, simpel tapi elegan. Dan setelah mereka juara dunia, jersey itu makin punya nilai emosional. Rasanya bukan cuma soal desain, tapi juga soal tentang perjuangan tim yang akhirnya berhasil mengangkat trofi. Yes, Argentina ya teman pro 2, yang tadi Nur juga sempat bilang jersey itu menurut Nur ikonik gitu, pokoknya mereka banget lah gitu intinya. Karena untuk Nur yang gak ngerti jersey ya kan, ini jersey negara mana, tapi kalau untuk Argentina tuh kayak Nur tahu gitu loh ya. Terus juga ada dari Bang Rizky, hai hai hai kan Nur, selamat sore. Udah makan siang belum? Makan siang ya Bang ya. Makan siang udah, alhamdulillah ya. Dan kalau ngomongin soal jersey, aku paling suka jersey Jepang, karena menurut aku desainnya selalu beda dari negara lain, dan motifnya sering terinspirasi budaya Jepang. Entah itu origami, manga atau pola tradisional, tapi tetap kelihatan modern. Warnanya biru juga enak dipandang dan gak terlalu ramai, walaupun bukan fans berat timnasnya. Nah itu dia, kalau lihat jersey Jepang tuh rasanya pengen gitu punya ya, untuk dipakai nongkrong. Iya benar, untuk beli itu ketahuin tadi lumayan ya harganya ya. Aduh ya ampun, begitulah ya guys ya. Dengan lagu Nura. Oke, nanti lagu Nura naikin ya. Mau tetap enjoy aja dengerin dulu Pradu.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Heh, Dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

sudah di sesi terakhir teman Pro 2, tapi sudah lanjut lagi di Lubai Chain dari Bang Yoga. Ini Bang Yoga terakhir yang join. Kalau ngomongin soal jersey kan Nura, aku pilih jersey Jerman. Karena warna putih dengan sentuhan hitam atau merah itu selalu kelihatan bersih dan berkelas. Memang iya sih, putih ya, putih, hitam, merah. Kalau Nura lebih ke marun menurut Nura. Dan mereka juga sering punya desain yang sederhana tapi detailnya tuh keren. Dan menurut aku jersey Jerman juga gak gampang kelihatan ketinggalan zaman. Oke deh ya. Dan thank you teman berdua untuk kamu yang juga udah join di sore hari ini barengan sama Nura. Nanti di jam 7 malam juga kita akan relay ke Pro 2 Jakarta untuk Indonesia, Pro Indie. Jam 6 kamu dengerin dulu lagu-lagu yang ada di Pro 2 FM Tanjung.

0: Ada apa, Bu? Kok kayaknya lagi banyak pikiran?
1: Kalau saya perhatikan, kok kayaknya anak saya tidak seaktif teman-temannya ya, Bu?
0: Oh ya? Maaf ya, Bu. Tapi kalau menurut Ibu begitu, bisa jadi anak Ibu mengalami gejala stunting.
1: Stunting? Penyebabnya apa ya, Bu?
0: Secara umum sih, kekurangan gizi, nutrisi, dan perawatan yang tepat, Bu.
1: Terus, saya harus gimana dong, Bu? Saya nggak mau anak saya stunting.
0: Konsultasikan ke tenaga kesehatan, Bu. Bisa lewat posyandu dan perlu dipantau terus pertumbuhan dan juga perkembangannya. Semangat ya, Bu.
1: Iya, Bu. Terima kasih ya sarannya.

0: RRI dengan esensi buku.
1: RRI dengan esensi buku.
0: Adalah sebuah kenormalan saat seorang wanita menggemari drama Korea, make up, atau fashion. Namun, apa yang akan terjadi jika seorang wanita malah terobsesi dengan sebuah pekerjaan yaitu sebagai pegawai minimarket? Tentu saja masyarakat akan menganggap dan menilai ada yang salah dengan wanita itu. Hal itulah yang melatar belakangi novel berjudul Gadis Minimarket. Novel yang hadir di Indonesia ini merupakan terjemahan dari novel Convenience Store Woman yang ditulis oleh Sayaka Murata dengan judul aslinya yang berbahasa Jepang yaitu Konbini Ningen. Novel ini pertama kali terbit di Jepang pada tahun 2016. Melalui novel ini, Sayaka Murata menceritakan kehidupan seorang gadis yang berusia 36 tahun bernama Keiko Furukara yang selama hidupnya memilih bekerja di minimarket. Dari karakter dan permasalahan yang dihadapi Keiko, novel ini membingkai bagaimana cara masyarakat Jepang atau bahkan masyarakat di Indonesia hidup dengan lingkungan sosial yang konservatif, yang menganggap bahwa pribadi Keiko adalah sebuah ketidaknormalan karena belum menikah di usianya yang sangat matang. Selain permasalahan asmara dan lingkungan sosial, Sayaka Murata juga mengungkapkan fakta permasalahan di Jepang saat ini ialah krisis penduduk usia muda. Meski hanya terdiri dari 164 lembar, namun beragam konflik dari kehidupan orang biasa berhasil ditulis Sayaka Murata dengan ringan dan tetap menyentuh serta memberikan pesan yang mendalam bagi para pembacanya.
2: RRI dengan esensi buku.
3: Dari RRI untuk Indonesia.
4: More hit song on 92.1.

dan Pro2. Sekarang sudah masuk waktunya sholat fardu maghrib untuk wilayah Kota Tanjung Pinang dan sekitarnya.

0: Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Aku mendengar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada hari kiamat kelak akan hadir di hadapan Allah Subhanahu wa taala orang yang mengerjakan salat 5 waktu pada waktunya, wudunya sempurna serta khusyuk dan khudu' dalam salatnya. Allah Subhanahu wa taala berjanji akan menyelamatkan mereka dari azabnya. Barang siapa yang hadir tanpa membawa salat seperti itu di hadapannya, maka tidak ada perjanjian dengannya. Mungkin dengan rahmatnya akan diampuni atau mungkin juga akan disiksa." Suatu ketika, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menemui para sahabat dan bertanya, "Tahukah kalian apa yang telah difirmankan Allah Subhanahu wa taala?" Para sahabat menjawab, "Allah dan Rasul-Nya lah yang lebih mengetahui." Beliau bertanya hingga 3 kali dan para sahabat selalu memberikan jawaban yang sama. Kemudian beliau bersabda, "Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan kebesaran dan kemuliaannya, Allah berfirman, akan aku masukkan orang-orang yang mengerjakan salatnya 5 waktu pada waktunya ke dalam surga. Sedangkan orang-orang yang menyia-nyiakannya itu terserah kepadaku. Aku akan mengampuni dengan rahmatku atau aku akan mengazabnya."
1: Teman terbaik kamu.

kamu, antara gaji dan rezeki adalah dua hal yang berbeda. Lalu apa yang membedakannya? Gaji itu ada slipnya, sedangkan rezeki tidak ada. Gaji itu dari bos, rezeki itu dari Tuhan. Gaji itu hanya uang, sedangkan rezeki bisa berupa banyak hal. Gaji diperoleh dengan kerja, rezeki diperoleh dengan iman. Gaji itu sudah diduga, sedangkan rezeki tak terduga. Gaji mungkin sudah besar, tapi terasa kurang. Sedangkan rezeki selalu mencukupi walaupun tak seberapa. Gaji harus dikejar, dicari, dan diusahakan dengan bekerja. Tapi rezeki boleh datang bagi orang yang percaya. Tidak semua orang memiliki gaji, tapi setiap orang memiliki rezeki. Gaji kemungkinan tertukar dengan orang lain, tapi rezeki tidak akan pernah tertukar. Besarnya gaji ditentukan oleh masa kerja dan kelayakan, sementara besarnya rezeki ditentukan oleh iman dan percaya kita kepada Tuhan. Jadi jangan cemas, jangan khawatir, resah, galau, mengeluh, dan gundah terhadap nasib yang akan datang. Terlebih lagi, jangan pernah merasa susah dan sedih terhadap yang luput dari masa lalu. Yakinlah bahwa rencana dan kuasa Tuhan tepat dan indah pada waktunya.

0: Bising lah, Ren.
1: Itu namanya semangat, Boy.
0: Dih, tumben semangat. Biasanya mageran juga.
1: Catat ya, Boy. Randy yang kamu kenal dulu itu udah mati. Ini Randy yang baru. Sebagai anak muda harapan bangsa, aku akan buang jauh-jauh kebiasaan buruk itu dan bikin bangga bangsa ini dengan caraku. Boy, kalau orang ngomong tuh dengerin.
0: Lah, gimana? Tadi katanya suruh catat.
1: Iya juga sih.
0: Jadi apa cerita? Kok semangat-semangat kali nih? Kayak abis terima transferan duit dari Indraken saja, Wak Liat.
1: Ya, gak ada apa-apa sih. Aku baru siap bikin tugas. Mak, lega kali rasanya.
0: Hah? Tugas apa?
1: Ih, kacau kok, Boy. Itu tugas dari Pak Sumarno yang besok mau dikumpul.
0: Hah? Astaga, lupa aku, Ren. Belum buat, Wak. Tengoklah.
1: Gini ya, Boy. Bukan aku pelit atau sok suci nih, tapi kalau aku kasih pinjam, itu sama aja aku menanamkan benih-benih korupsi di jiwa muda kita, Boy. Gak bagus itu untuk anak muda kayak kita gini. Mau jadi apa bangsa kita ini kalau?
0: Udah, berisik. Ya udah, kalau nggak mau kasih pinjam, gak usah ceramah panjang lebar.
1: Iya, sorry ya, Boy. Kok nggak marah kan?
0: Selalu. Awak orangnya tak gitu, Ren. Tak pemarah, tapi awak tak gampang lupa. Awak ingat nih kata-kata engkau ya. Jadi jangan pernah lagi kau pinjam tugas sama aku ya.
1: Ya, gimana ya? Maksudnya gak gitu juga sih, Boy. Gak usah kayak gitulah. Kita kan udah lama berkawan, Boy.
0: Tapi katanya itu sama aja aku menanamkan benih-benih korupsi di jiwa muda kita.
1: Serius-serius kali abang Boy kita ini loh. Gak asik kali, Wak.
0: Ya, siapa suruh. Tapi aku belakangan ini suka lupa loh, Ren. Ngapa ya?
1: Mana aku tahu, Boy. Kok lagi banyak pikiran, dah?
0: Tak juga sih. Biasa aja kayaknya.
1: Oh, berarti faktor umur lah kalau kayak gitu.
0: Kepala judan engko. Masih muda aku nih.
1: Kok emosi kali sih kok ngeboy-boy?
0: Ya enggak juga sih. Tapi betul tak, Ren? Menurut engko?
1: Ya juga sih. Kemarin engko lupa hari. Hari Jumat kok malah pakai batik. Hari ini lupa kalau ada tugas dari Pak Marno. Padahal besok dikumpul. Asal jangan lupa aja bernapas ya, boy.
0: Iya kan? Kemarin aku juga lupa kalau belum bayar uang kosan.
1: Parah sih, Boy. Coba lah engkau pikir-pikir lagi. Ngapa engkau jadi lupa kayak gitu? Jangan-jangan besok engkau lupa lagi parkir motor di mana?
0: Kalau itu tenang, tak akan lupa aku, Ren.
1: Kalau pula, bisa aja lah engkau lupa. Namanya juga lupa.
0: Sepelupa apapun aku gak akan lupa.
1: Ya manalah tahu, boy.
0: Engkau nih berarti yang lupa.
1: Lupa ngapa pula aku?
0: Aku kan gak punya motor, Ren.
1: Iya pula, lupa aku, Boy.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Kamu lagi dengerin 92.1 Radio FM Bang Jimbilan, teman terbaik kamu.

0: Tahun kedua buat pertama kalinya Nicky Zevanya membawakan lagu ke panggung Yogyakarta lewat hari kedua di Pramadan Jazz Fest 2026. Yours ini menjadi lagu ketiga yang dibawakan oleh Nicky di Rukun Stage bersama dengan puluhan ribuan orang yang menonton penampilan terakhir di hari kedua Pramadan Jazz Fest 2026 ini. Informasi selanjutnya teman Pre 2, 3 astronot misi merayakan satu bulan keberadaan mereka di stasiun luar angkasa Tiangong dengan melakukan berbagai kegiatan termasuk eksperimen ilmiah dan aktivitas sehari-hari. Salah satu momen yang menarik yang terekam adalah saat mereka menggunakan oven khusus untuk memanggang labu dan menyantapnya bersama di luar angkasa. Selain itu mereka juga sibuk melakukan penelitian kesehatan, mencoba teknologi robotika, serta mempelajari pengaruh gravitasi rendah bagi tubuh manusia sebagai bagian dari pengembangan misi jangka panjang stasiun tersebut.
1: Kamu baru aja dengerin info Pro 2. Yuk lanjut lagi dengerin lagu-lagu hits cuma di 92,1 teman terbaik kamu.

Indonesia Pro Indi. Ketemu lagi bersama Kangga malam hari ini yang bakal nemenin sampai 1 jam ke depan barengan sama lagu-lagu indie yang udah kamu kirim tentunya di Pro 2 FM kota kamu, dan bakalan kita puterin pokoknya sampai 1 jam ke depan ya. Dan nanti bakalan ada banyak sekali tips-tips tentunya buat membuat karya original dan lain-lain. Kayaknya hari ini juga bakalan gue ceritain tentang promosi digital yang efektif kayak gimana. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Indonesia Pro Indi.

Masih di Indonesia Pro Indi bareng sama Kangga di sini. Di era digital saat seperti sekarang, siapapun bisa buat konten. Tapi yang membedakan seorang kreator dengan yang lain adalah originalitas. Walaupun banyaknya gempuran AI, tapi yang namanya karya original bukan berarti harus menciptakan sesuatu yang belum pernah ada di dunia, tapi menghadirkan sudut pandang, pengalaman, atau gaya yang khas dari kita sendiri. Kita bisa bikin karya original, kita bisa bangun identitas, dan orang bakal ngenalin cara kita nulis, bernyanyi, bikin video, atau menyampaikan pesan. Dan inilah yang nantinya akan menjadi personal branding yang kuat untuk kita. Selain itu juga, karya original memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi karena dapat dilindungi oleh hak cipta, dapat dimonetasi, dan juga dikembangkan menjadi berbagai produk turunan. Jadi sebelum ikutan tren, tanyain dulu sama diri sendiri apa cerita yang pengen lo sampaikan, karena karya terbaik lahir dari keunikan diri sendiri.

Indonesia Pro Indie. Salah satu cara menemukan ide karya yang original adalah gimana itu kita bisa dengan mudahnya mencari ide. Banyak orang yang kesulitan mencari ide, padahal ide ada itu sebenarnya ada di sekitar kita gitu ya, mulai dari pengalaman pribadi, hobi, lingkungan, sekitar, atau masalah yang sering ditemuin sehari-hari. Misalnya, seorang musisi itu bisa nulis lagu berdasarkan pengalaman hidup, atau juga kreator video bisa bikin konten tentang aktivitas unik di daerahnya, atau mungkin aktivitas sehari-hari gitu ya. Bahkan kayak mulai dari mencuci, benerin handphone, itu juga banyak kadang-kadang akhirnya jadi sesuatu yang bikin orang tuh tertarik gitu. Jadi bisa gunakan metode sederhana seperti amati gitu ya, lalu dikembangkan. Biasanya nulis ide di ponsel dulu atau buku notes gitu. Jangan pernah takut kalau misalnya ide terasa sederhana, yang penting adalah bagaimana ide tersebut dikemas dengan cara yang unik dan juga menarik.

Masih di Indonesia Pro Indie dan kita masih ngebahas banyak sekali bagaimana caranya kita mengubah karya itu bisa menjadi konten digital. Setelah punya karya, langkah berikutnya adalah mengubahnya menjadi konten yang mudah dibagikan di platform digital. Kalau cuma jadi musik doang tapi gak bisa dikemas supaya bisa dinikmati banyak orang akan susah juga. Satu karya itu bisa jadi banyak konten, lagu dipecah menjadi video teaser, video lirik, cerita dibalik penciptaan lagu, sampai cuplikan untuk media sosial. Sekarang formatnya juga banyak, bisa video vertikal buat TikTok Reels, horizontal untuk YouTube, atau gambar-gambar yang hanya karosel dan dikasih lirik gitu ya, atau juga quote-quote menarik supaya orang

Masih di Indonesia Pro Indie, salah satu strategi promosi digital yang efektif adalah bukan sekedar mengunggah konten lalu menunggu viral, tapi dibutuhkan strategi yang konsisten. Mulai dengan menentukan siapa sih target audiens kita, siapa yang menikmati karya kita, setelah itu pilih platform yang paling sesuai. Pasti TikTok beda sama Facebook, Facebook beda sama Instagram. Jadi buat kalender konten itu dan juga bisa mengunggah secara rutin, kamu bisa gunakan judul yang menarik, hashtag yang relevan, serta ajakan berinteraksi seperti pertanyaan atau polling. Jangan lupa berkolaborasi dengan kreator lain, kolaborasi dapat memperluas jangkauan audiens secara signifikan. Yang paling penting memang adalah

Masih di Indonesia Pro Hindi. Kita lagi bahas banyak ya soal membuat karya, membuat konten, bahkan membuat karya menjadi personal brand. Karena setiap karya yang kita buat adalah investasi untuk membangun personal brand. Karena personal brand juga persepsi yang terbentuk di benak publik tentang siapa kita dan apa yang lagi kita perjuangin. Karena itu konsistensi itu sangat penting. Kamu bisa gunain ciri khas dari gaya visual, pesan, dan nilai yang selaras di setiap platform. Tunjukin juga skill kamu, karakter, dan juga kalau memang fokus sama musik, kamu bisa tampilin perjalanan bermusik. Jadi orang tahu, oh ini arah musiknya sebenarnya kemana sih? Dan ingat, orang tidak hanya mengikuti karya, tapi juga mengikuti sosok di balik karya. Gak berasa udah hampir 1 jam nemenin teman Pro 2 di Indonesia Pro Indie. Ketemu lagi minggu depan ya. Jangan lupa kirimin karya-karya kamu di MD Pro 2 FM kota kamu, biar nanti bisa diputar juga di seluruh Indonesia di Indonesia Pro Indie. Angga pamit, bye-bye.

0: Halo? Halo? Halo? Siapa sih?
1: Ngapa, Lan?
0: Ini loh, dari tadi ada yang nelfon. Tapi pas diangkat, dia nggak ngomong. Seling banget, kan?
1: Aduh, hati-hati, Lan. Sekarang ada modus baru.
0: Modus apa?
1: Modus penipuan dari nomor nggak dikenal. Jadi ketika kau angkat teleponnya dan bilang halo, nah suara kau bakal direkam terus ditiru pakai teknologi kecerdasan buatan atau AI yang tujuannya adalah untuk menipu atau menghubungi orang terdekat korban. Contohnya tuh kayak keluarga atau teman dengan berpura-pura mengalami kondisi darurat dan minta sejumlah uang.
0: Wah, kok aku baru tahu ya? Ada aja modus penipuannya.
1: Iya, makanya kalau ada nomor gak dikenal nelpon, sebaiknya gak usah diangkat. Toh kalau penting dan butuh, dia harusnya chat dulu dong, ngasih tahu dia itu siapa.
0: Nah bener tuh, Ra. Lagian aku heran ya sama orang-orang ini. Chat doi bisa, padahal gak pernah dibalas sama doinya. Sedangkan chat orang yang lagi mereka butuhin gak bisa.
1: Ya, namanya juga manusia. Sama kayak kau.
0: Apa pula?
2: Ada seorang anak muda yang sering menatap malam panjangnya sendiri. Ia berkata dalam hati, "Mungkin aku memang tidak punya kesempatan untuk sukses. Sekolah yang tak sempat ia selesaikan, teman-teman yang semakin jauh meninggalkan, dompet yang sering kosong, bahkan mimpi-mimpi yang dulu terasa dekat, kini menjauh bagai bayangan. Semua membuatnya percaya bahwa jalan untuknya sudah tertutup. Tapi sebenarnya, ia lupa satu hal penting. Tidak semua orang memulai dari garis yang sama. Ada yang lahir dengan kemudahan, ada yang harus mendaki lebih tinggi. Hidup tidak selalu tentang siapa yang paling cepat sampai. Ada kalanya, yang berjalan paling lambat justru punya kisah paling dalam. Kesempatan itu bukan selalu diberikan. Kadang, kesempatan harus kita ciptakan sendiri. Kesempatan itu mungkin tidak terlihat hari ini, tapi ia ada, diam-diam menunggu pada langkah kecil yang tetap diambil meski

di malam hari ini bakalan nemenin kamu sampai dengan jam 12 malam nanti. Seperti biasa teman Pro 2 di teman cerita bakalan ada satu topik yang akan kita bahas. Dan untuk di malam hari ini juga pembahasannya mungkin yang ringan-ringan aja, tidak usah yang terlalu berat-berat teman Pro 2, karena kasihan juga kamu nanti gabungnya panjang banget kamu ceritanya ya. Yang simpel-simpel aja. Nanti kita bakalan update sampai dengan jam 11 malam di teman cerita teman Pro 2.

0: Oke. Sebentar kita cek dulu. Ibadah. Oke. Sedekah. Wah, kamu orangnya dermawan juga ya. Bagus-bagus. Perilaku sosial aman aja nih semua. Yaudah, silakan. Kamu ambil jalur kanan ya, ke surga.
1: Asik, ngoe. Tunggu.
0: Kamu siapa?
1: Saya kawannya.
0: Terus, kenapa?
1: Dia punya hutang ke saya dan belum bayar.
0: Oh, kalau gitu kamu batal masuk surga.
1: Sebentar. Saya bayar sekarang deh. Harta dunia saya banyak kok.
0: Enak aja. Mana bisa kayak gitu. Pokoknya kamu batal masuk surga. Kehidupan di dunia elit. Bayar hutang sulit.
2: Pernah lihat air netes dari pipa AC? Terus mikir, ini air dari mesin AC ya? Eits, jawabannya bukan ya. Air itu asalnya dari udara. Pas AC nyala, bagian dalamnya

Uniknya, di tempat lembab kayak Indonesia, air dari AC bisa cukup banyak. Bahkan, di beberapa tempat, sampai dikumpulin lagi buat keperluan non-minum. Jadi, santai.

di malam hari ini di Teman Cerita yang bakalan nemenin kamu sampai dengan jam 11 malam nanti, teman Pro 2. By the way, untuk di malam hari ini Aldi ngomongin tentang kejadian-kejadian yang bisa dibilang kita tuh enggak bisa ungkapkan dengan kata-kata, teman Pro 2. Tapi kita cuman bisa bilang ya udahlah, senyumin aja dulu. Nah, jadi kadang kejadian-kejadian atau momen-momen tersebut yang buat kita tuh kayak ngerasa udahlah, senyumin aja dulu. Nah, kira-kira momen-momen yang seperti apa, teman Pro 2, yang sampai kamu tuh ngomong kayak udahlah, senyumin aja lah dulu. Nah, kasih tau ke Aldi, teman Pro 2, bisa lewat WhatsApp ya di 0811 777 9210 ya. Jadi sebenarnya momen-momen atau kejadian-kejadian kayak gitu tuh bukan kita mengabaikan masalah ya, tapi memilih untuk tetap tenang sambil mencari jalan keluarnya. Kasih tahu ya, kira-kira kejadian yang seperti apa yang cocok yang bisa kita katakan senyumin aja dulu.

kata Vidi teman Pradua, senyumin dulu aja teman Pradua apapun kejadian itu. Dan menurut kamu ini kira-kira kejadian atau momen seperti apa sih yang bisa dikatakan senyumin aja dulu teman Pradua? Ya udah nih, di sini ada Bang Raka, dia bilang menurutku kalimat senyumin aja dulu tuh pas banget waktu lagi ditolak kerja sih. Jadi tahun lalu tuh aku udah pede banget nih di sama satu perusahaan, sampai ngebayangin bakal kerja di sana. Ternyata email yang datang malah penolakan. Sempat kecewa, kecewa banget, tapi akhirnya aku bilang ke diri sendiri, ya udah senyumin aja dulu. Ternyata beberapa minggu kemudian malah diterima di tempat yang gajinya lebih baik. Kadang hidup tuh emang suka muter ya. Jadi enggak semua kegagalan harus banget langsung ditangisi. Betul. Betul banget. Jadi ya udah senyumin aja dulu. Nanti pasti senyum sendiri. Karena apa? Karena dapat kerjaan baru, gajinya lebih gede.

Masih barengan Aldi teman Pro 2. Coba deh Aldi baca nih, udah bergabung ada siapa aja di sini. Di malam hari ini kita pengen check and recheck terlebih dahulu teman Pro 2 tentang senyumin aja dulu. Di sini ada Kak Dinda, dia bilang, buat aku ya di waktu nilai kuliah aku tuh jeblok banget. Rasanya tuh kayak malu banget karena biasanya nilainya tuh lumayan, mau marah juga percuma. Akhirnya aku ketawa aja sama teman-teman. Setelah itu baru deh evaluasi kenapa ya kok bisa jelek ya. Ternyata memang akunya aja kebanyakan nongkrong, kurang belajar, jadi senyum itu hanya sebuah apa ya, bukan pura-pura bahagia tapi biar hati gak makin berat aja. Pengen dengerin lagunya Feby Putri, thank you so much ya buat Aldi.

Masih barengan Aldi Teman Pro 2, dan pastinya Aldi mau ucapin terima kasih banyak buat kami yang sudah bergabung barengan Aldi di malam hari ini di Teman Cerita. Dan kita lanjut lagi di sini, ada Bang Bayu, katanya dia bilang kalau aku sih senyumin aja dulu waktu motor mogok ya, di pas lagi buru-buru kerja mau ngamuk ke motor juga gak bakalan hidup lagi kan. Akhirnya aku dorong sambil ketawa sendiri, dan untungnya ya ada bapak-bapak yang mau bantu, dan dari situ aku belajar ya kalau misalnya panik itu cuma bikin capek gitu ya, sedangkan senyum bikin kita lebih tenang untuk bisa dapat solusi-solusi lain gitu. Thank you so much.

ucapin terima kasih banyak pastinya buat teman Prodo yang sudah mendengarkan untuk di malam hari ini. Dan udah saatnya juga Aldi harus pamit undur diri. Kita ketemu lagi besok, dan jangan pindah frekuensi, tetap dengerin terus Prodo FM Tanjung Pinang. Since my life.

0: Oh, jadi kamu yang banyak merugikan dan membuat warga resah. Nama?
1: Pinjaman online ilegal, Pak.
0: Alamat?
1: Enggak jelas, Pak.
0: Situs resmi atau aplikasi mobile?
1: Enggak ada juga, Pak.
0: Terdaftar di OJK?
1: Ya, kalau itu udah pasti enggak dong, Pak.
0: Kok malah bangga kamu?
1: Maaf, Pak.
0: Kenapa orang-orang banyak terjebak sama kamu? Padahal kamu gak jelas gini.
1: Mereka lagi butuh duit, Pak. Jadi gak teliti. Gak mau cari tahu lebih banyak sebelum memutuskan. Yang penting dana cepet cair. Padahal setelah itu mereka juga yang susah. Kalau saya kan cuma berusaha, Pak.
0: Sudah berapa banyak yang jadi korban kamu?
1: Sudah gak kehitung, Pak. Yang masih hidup banyak. Yang mengakhiri hidup juga banyak.
2: Cari tahu dan pelajari lebih dulu sebelum menyesal kemudian.
3: Terkadang kita terlalu sibuk dengan apa yang belum kita punya, sampai kita lupa bersyukur untuk hal-hal kecil yang sudah kita punya dan sebenarnya berarti. Kita iri sama orang lain yang hidupnya kelihatan lebih bahagia, tapi kita juga lupa kalau ternyata ada orang lain yang justru iri sama hidup kita. Bersyukur bukan berarti berhenti bermimpi, tapi tentang belajar menghargai apa yang sudah kita punya sekarang. Karena di balik setiap nafas yang ditarik, setiap langkah kaki yang diambil, ada kesempatan yang mungkin gak semua orang bisa rasain. Hidup gak selalu tentang apa yang besar. Kadang justru yang kecil malah bisa jadi lebih berarti. Seperti senyum orang tua di pagi hari, kopi hangat yang kita minum di kala santai, atau sekedar ucapan terima kasih dari orang yang sudah kita tolong. Mungkin tidak besar, tapi itu semua adalah bentuk kebahagiaan yang sering kita lewatkan. Jadi kalau kamu ngerasa hari ini rasanya berat, coba deh berhenti sebentar, lihat sekeliling kamu dan katakan ini untuk diri kamu sendiri. Tuhan, terima kasih. Aku bersyukur atas apa yang telah aku miliki saat ini.

Teman Pro 2, seiring terdengarnya musik ini, maka sampai di sini kami menemani Teman Pro 2 dengan acara-acara kami sepanjang pagi, siang, sore hingga malam ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas segala perhatian. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok pagi. Akhirnya terimalah salam dari kami. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa dan tetap merdeka.

bagi teman berdua di seluruh provinsi Kepulauan Riau, bahkan di mana saja berada. Inilah Radio Republik Indonesia, program 2 Tanjung Pinang. Selamat berjumpa kembali hari ini Senin tanggal 6 bulan Juli tahun 2026. Mengudara melalui FM 92,1 MHz menyapa teman berdua dengan program acara sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari. Dari Serjalan Ahmad Yani Tanjung Pinang, kami ucapkan selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

92,1 Pradua FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pradua. Ada Nura pagi hari ini yang nemenin kamu sampai nanti di jam 10 pagi. Dan untuk hari ini seperti biasa dengerin dulu lagu-lagu dan juga inspirasi pagi ya, sampai nanti di jam 6 pagi. Terus juga lanjut lagi dengan informasi viral dan informasi topik-topik yang bisa bikin kamu request lagu itu dari jam 7 sampai jam 9 pagi teman Pradua. Jam 9-nya kita ngebahas kita Indonesia, jam 10-nya derap pulang. So, tetap enjoy, dengerin terus Pradua FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu.

0: kita duduk di sini aja ya makan es krimnya.
1: Ibu, itu tanda apa yang di kursi?
0: Oh, yang biru putih itu ya?
1: Iya, ada gambar orang lagi duduk, terus di bawah ada kayak lingkaran.
0: Itu tandanya kursi yang khusus untuk disabilitas.
1: Disabilitas itu apa, Bu?
0: Disabilitas itu orang yang punya kebutuhan khusus. Misalnya, yang pakai kursi roda, seperti yang digambar itu.
1: Berarti kita nggak boleh ya, Bu, duduk di sini.
0: Betul, makanya kita duduk di sini. Ibu boleh nggak minta es krimnya?
1: Boleh, tapi jangan dihabisin ya, Bu.

kamu, antara gaji dan rezeki adalah dua hal yang berbeda. Lalu apa yang membedakannya? Gaji itu ada slipnya, sedangkan rezeki tidak ada. Gaji itu dari bos, rezeki itu dari Tuhan. Gaji itu hanya uang, sedangkan rezeki bisa berupa banyak hal. Gaji diperoleh dengan kerja, rezeki diperoleh dengan iman. Gaji itu sudah diduga, sedangkan rezeki tak terduga. Gaji mungkin sudah besar, tapi terasa kurang. Sedangkan rezeki selalu mencukupi walaupun tak seberapa. Gaji harus dikejar, dicari, dan diusahakan dengan bekerja. Tapi rezeki boleh datang bagi orang yang percaya. Tidak semua orang memiliki gaji, tapi setiap orang memiliki rezeki. Gaji kemungkinan tertukar dengan orang lain, tapi rezeki tidak akan pernah tertukar. Besarnya gaji ditentukan oleh masa kerja dan kelayakan, sementara besarnya rezeki ditentukan oleh iman dan percaya kita kepada Tuhan. Jadi jangan cemas, jangan khawatir, resah, galau, mengeluh, dan gundah terhadap nasib yang akan datang. Terlebih lagi, jangan pernah merasa susah dan sedih terhadap yang luput dari masa lalu. Yakinlah bahwa rencana dan kuasa Tuhan tepat dan indah pada waktunya.

وبركاته. الحمد لله الذي خلق الإنسان ما لم يعلم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد, pendengar yang dirahmati Allah, Dr. Yusuf Qardawi dalam bukunya Mushkilatul Fakri wa Kaifa Alajal Islam mengungkapkan, Islam saat ini tengah menghadapi persoalan yang besar lagi mendasar, yakni berada dalam kondisi kemiskinan, kebodohan, dan keterbelakangan. Profesor Dr. Nurholis Majid pun menegaskan, Islam memiliki ajaran yang visioner dan revolusioner. Tetapi anehnya, kondisi umat Islam saat ini betul-betul dicengkram oleh gurita kemiskinan dan kebodohan. Ungkapan tersebut bukan hanya mengumbar kata tanpa fakta. Sebab secara de jure dan de facto, kita kalah oleh Amerika yang kapitalis, kita jauh tertinggal oleh Cina yang konfusionistois, bahkan kita jauh terbelakang oleh Jepang yang budistois. Dampaknya, kita hanya menjadi bangsa yang berjiwa pengemis, bermental apatis, dan berwatak iblis. Pikirannya kotor, sifatnya diktator, jiwanya kendor, mentalnya molor, kerjanya hanya ngelihat goyang ngebor dan goyang ngecor. Demikianlah potret nyata dari rendahnya sumber daya manusia yang berefek langsung kepada kondisi bangsa. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sedikit syarahan yang berjudul Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Unggul Menuju Indonesia Maju, dengan rujukan Quran Surah Al-Mujadalah ayat 11 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila shuzu fanshuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul 'ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Yang artinya, aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hai orang-orang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberikan kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Para pendengar yang dirahmati Allah, ayat tadi merupakan landasan teologis dalam mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas untuk membangun bangsa, yakni melalui peningkatan ilmu pengetahuan yang berbasiskan keimanan. Dr. Sulaiman Al-Asqari dalam Zubdatut Tafsir Min Fatil Qadir menjelaskan ayat ini. Barang siapa yang berkumpul dalam diri seseorang iman dan ilmu, maka Allah akan mengangkat derajat orang tersebut dengan keimanannya. Iman dan ilmu, maka Allah akan mengangkat derajat orang tersebut dengan keimanannya. Dan kemudian dengan kadar ilmu pengetahuannya beberapa derajat. Dengan demikian, untuk menyiapkan sumber daya manusia yang unggul, kita harus menciptakan pendidikan yang memberdayakan potensi iman dan ilmu. Sehingga nantinya akan terciptalah sumber daya manusia yang unggul berbuah personal yang handal dan profesional menuju Indonesia maju. Sebaliknya, jika ilmu tanpa didasari iman, maka hanya melahirkan model manusia jahiliyah, akidahnya lemah, dan kerjanya bikin rusak bangsa dan negara. Selain itu,
akibat lemahnya iman dan keyakinan, ilmu pengetahuan disalahgunakan yang seharusnya menuntun ke jalan kebaikan malah menjerumuskan pada tingkat kebiadaban, kezoliman, dan kesewenang-wenangan. Kita perhatikan, akhir-akhir ini angka kejahatan banyak dilakukan oleh orang-orang yang berpendidikan, berilmu, dan berwawasan tinggi. Kita perhatikan, orang-orang miskin kalau mencuri hanya untuk makan sehari-hari. Orang-orang bodoh kalaupun mencuri hanya untuk sesuap nasi. Namun, jika maling-maling berpendidikan mulai beraksi dengan bersenjatakan pena, mengutak-atik data, memanipulasi data, hanya dengan sekejap mata, mereka mampu merogoh uang negara dengan nilai miliaran, bahkan triliunan rupiah. Inilah akibat dari ilmu yang tidak diimbangi dengan keimanan. Lalu, apa yang harus kita lakukan setelah mendapatkan ilmu pengetahuan? Sebagai jawabannya, mari perhatikan Quran Surah At-Taubah ayat 105 yang berbunyi, وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Yang artinya, dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Para pendengar di rumah yang dirahmati Allah, dalam ayat tadi terdapat kalimat i'malu. Ai i'malu ma syi'tum. Bekerjalah kamu sesuai dengan skill, profesi, dan keilmuan masing-masing. Demikian penafsiran Ali As-Sabuni dalam Safwatut Tafasir. Jika kita kaji lebih dalam, ayat tadi diawali dengan kalimat i'malu. Istimbatnya i'malu adalah sighat amar. Qa'idah usul fiqh, al-aslu fil amri lil wujub. Pada dasarnya, setiap perintah itu menunjukkan adanya suatu kewajiban. Oleh karena itu, wajib hukumnya bagi saya, saudara-saudara pendengar dan kita semua untuk bekerja dan berusaha sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Berkaitan dengan hal tersebut, Profesor Dr. Quraish Shihab menjelaskan ayat tersebut bahwa ada tiga perintah Allah kepada kita. Pertama, kita harus memiliki mental baja, tak mudah menyerah dan selalu berusaha. Yang kedua, kita harus memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Dan yang ketiga, dalam bekerja, kita harus senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika hal tersebut kita aplikasikan dalam kehidupan nyata, maka bangsa kita pasti akan memiliki etos kerja yang berkualitas yang mampu membangun bangsa kita. Sebab sejarah membuktikan, bukankah dengan etos kerja yang tinggi lahirlah orang-orang yang besar yang mampu merubah peradaban dunia? Bukankah banyak orang-orang besar yang mengawali karirnya hanya dengan berjualan koran? Bukan berjualan koran yang kita ikuti, tapi etos kerjanya yang harus kita teladani. Dengan demikian, sumber daya manusia yang berkualitas selain harus menguasai ilmu pengetahuan, juga dituntun untuk memiliki etos kerja yang berkualitas. Sehingga ilmunya bukan hanya sekedar ilmu, tapi juga amal. Dan apabila sikap ini dikerjakan oleh insan-insan nan beriman, maka Allah akan memberikan balasan berupa pahala yang berlimpah ruah. Sesuai dengan janji Allah dalam Quran Surah Al-Ma'idah ayat 9 yang berbunyi, وَعَدَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجَرٌ عَظِيمٌ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Yang artinya, Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan yang beramal soleh bahwa untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
Para pendengar yang dirahmati Allah, di akhir syarahan ini dapat kita ambil kesimpulan bahwa untuk memajukan sebuah bangsa, maka dibutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas. Dan untuk menciptakan sumber daya manusia yang unggul dan berkualitas, maka harus menciptakan pendidikan yang berbasis ilmu dan iman. Selain itu, harus pula diimbangi dengan etos kerja yang tinggi. Sebab dengan etos kerja, kualitas sumber daya manusia akan mampu membangun bangsa Indonesia yang maju. Semoga Allah menjadikan kita para generasi Muslim yang memiliki sumber daya manusia unggul untuk mewujudkan Indonesia maju. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Akhiru kalam, billahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Cah, tolong ambilin barang di atas lemari dong. Aku gak sampai.
1: Oh iya, boleh Din.
0: Eh, Caca, ini lengan kamu kenapa biru?
1: Hah? Enggak kok, enggak.
0: Eh, kamu gak mengalami tindakan kekerasan kan?
1: Aku...
0: Cah, kamu jangan takut. Ayo speak up, aku bakalan bantu kok.
2: Kekerasan merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan, serta merupakan bentuk diskriminasi. Jangan takut untuk melaporkan tindakan kekerasan. Lawan tindakan kekerasan

kerjanya di segala bidang. Hal ini membuat dia sering ditanyain oleh orang di sekitarnya. Pemuda ini merasa risih dan ogah untuk terus-terusan ditanyain, karena dia ingin hanya dia yang tahu segalanya. Hingga suatu ketika, dia melakukan suatu penelitian. Karena tidak ingin diganggu oleh orang di sekitarnya, dia memutuskan untuk mengisolasi diri. Dia menimbun makanan untuk setahun dan memasang plang dengan tulisan, "Jangan masuk, di dalam ada ular kobra yang ganas." Dengan begitu, tiada siapapun yang datang kepadanya. Seiring berjalannya waktu, suatu ketika pemuda ini terkena penyakit. Karena kepintarannya, dia masih bisa bertahan. Namun, penyakitnya makin parah. Dia berada di masa-masa kritis. Dia pun mulai pasrah. Karena dia juga tahu, tiada siapapun yang akan datang. Dia menyesal dan sadar kalau dia adalah manusia. Manusia adalah makhluk sosial yang

0: WhatsApp sudah merilis fitur yang bikin kamu gak bakalan ketahuan online. Waduh, jadi gimana nih jiwa-jiwa itu?
1: Teman Pro 2, perakiran cuaca hari ini untuk kota Tanjung Pinang.
2: Alright, Teman Pro 2, seperti biasa nih Aldi sudah punya info viral. Kali ini info viralnya datang dari...
1: Hai Teman Pro 2, selamat pagi. Sampai jam 9 nanti sebelum kita lanjut ke Music Live Chat. Oke, Teman Pro 2, sekarang udah waktunya nih ya kita gabung untuk mendengarkan Music Live Chat yang kita relay dari
3: Spada. Selamat pagi Teman Pro 2.

0: Pemprov 2 Pemerintah Kota Tanjung Pinang bersama Dewan Kerajinan Nasional Daerah atau Dekranasda Kota Tanjung Pinang resmi meluncurkan kegiatan Dekranasda Fun and Run 5K dan 10K di Aula Sultan Sulaiman Badrul Alamsyah lantai 3 Kantor Wali Kota Tanjung Pinang. Kegiatan yang akan digelar pada tanggal 9 Agustus 2026 ini diharapkan menjadi ajang olahraga sekaligus juga sarana promosi produk UMKM dan ekonomi kreatif daerah. Ketua Dekranasda Kota Tanjung Pinang mengatakan kegiatan ini tidak hanya menghadirkan perlombaan lari, tapi juga dirancang untuk menggerakkan perekonomian masyarakat melalui promosi produk unggulan lokal. Informasi selanjutnya, teman Pro 2 Becak Lau merupakan kendaraan tradisional tanpa mesin yang memanfaatkan gaya gravitasi untuk meluncur di jalanan menuju lereng Gunung Lau, Magetan, Jawa Timur. Dahulu, kendaraan ini digunakan petani untuk mengangkat sayur, rumput, dan hasil panen. Lewat postingan pengguna media sosial, terlihat becak lau yang sedang melintas dan dikendarai oleh warga sekitar.
1: Kamu baru aja dengerin info Pro 2. Yuk lanjut lagi dengerin lagu-lagu hits cuma di 92,1 teman terbaik kamu.

0: FM Tanjung Pinang.
1: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
2: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
3: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
2: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
3: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
2: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
3: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
2: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
3: Alasan, makanya jangan dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

Baju Melayu dikenal juga dengan sebutan baju kurung. Bagi orang Melayu, baju kurung berfungsi sebagai penutup aurat dan pelindung tubuh dan juga melambangkan budaya Melayu. Baju kurung berfungsi sebagai penutup malu, penjemput budi, dan penolak bala. Dari segi sejarahnya, baju kurung memiliki kaitan dengan pakaian jalabiyah yang berasal dari Mesir, yang artinya baju longgar. Lalu mengapa sebutannya berbeda dengan artinya? Disebut baju kurung karena jika seseorang mengenakannya, ia telah terkungkung atau terkurung oleh suatu aturan. Dahulu, orang tua berpesan jika mengenakan baju kurung, duduk jangan membuat malu, tegak jangan mencari seteru, berjalan jangan mengharu biru, bercakap jangan lidah berbulu.

Yang selamat pagi teman Pradua, Pradua FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Yu udah di jam 6 lewat 20 yang mau berangkat kerja buruan siap-siapnya. Nanti terlambat ya karena ini kan hari Senin. Jadi harus lebih pagi begitu. Oke teman Pradua, kali ini mau ngabisin kamu dengan informasi yang mungkin kamu juga relate teman Pradua. Ini kita mau ngomongin soal rayap. Ini bagi sebagian rumah kadang memang ada rayapnya dan itu sangat-sangat menjengkelkan. Dan ini dialami juga sama seorang ARMY. Jadi dia ini ngeluh guys gara-gara album BTS nya itu rusak. Rusaknya karena apa? Rusaknya karena rayap. Padahal dia ngoleksi itu udah lumayan lama dan gak nyangka ternyata harus rusak separah itu. Jadi banyak netizen yang bilang begini, jangan-jangan itu rayap-rayapnya ARMY juga.

0: punya duit, lo punya kuasa. Pinjamlah dulu 100.
1: Heh, enggak. Yang kemarin aja belum dibalikin.
2: Yo, jangan gitu dong, Besti. Ini aku mau balikin uangnya Adel nih. Dia katanya tuh lagi butuh banget.
1: Kamu kemarin baru aja beli skincare. Bisa tuh, yang mahal punya pula.
0: Ya kan self care itu perlu ya.
1: Ya emang, tapi utamakan dulu apa yang harus diutamakan. Kalau udah gini, siapa yang susah? Kamu juga yang susah. Kalau kayak gini, namanya gali lubang, tutup lubang, tahu nggak?
2: Ih, terus gimana dong?
1: Jual Prelove tuh skincare. Makanya, lain kali apa-apa tuh dipikirin.
2: Masa aku harus jual skincare sih? Nanti nggak glowing lagi gimana?
1: Biarin aja, mending nggak glowing.

0: Ya, Zon 2, selamat pagi. Kita lanjut dulu dengan informasi perakiran cuaca untuk pagi hari ini sampai nanti malam hari, Zon 2, biar kamu tahu nih hari ini gimana ya perakiran cuacanya. Nah, untuk di pagi hari di pukul 8 waktu Indonesia Barat ini diperkirakan cerah berawan dengan suhu udara 26 derajat Celcius. Kelembapan udara 87% dan kecepatan anginnya ada di 8,3 km per jam dari arah tenggara. Di siang hari, di pukul 13.00 waktu Indonesia Barat, diperkirakan hujan ringan dengan suhu udara 28 derajat Celcius, kelembapan udara 79% dan kecepatan angin ada di 11,8 km per jam dari arah selatan. Lanjut lagi teman berdua, untuk di sore hari di pukul 17.00 waktu Indonesia Barat diperkirakan cerah berawan. Untuk suhu udara ada di 28 derajat Celcius, kelembapan udara 83% dan kecepatan angin 7,2 km per jam dari arah tenggara. Selanjutnya teman berdua, untuk di malam hari, malam hari diperkirakan cerah ya di pukul 8 waktu Indonesia Barat. Untuk suhu udara di 27 derajat Celcius, kelembapan udara 84% dan kecepatan angin 5,5 km per jam dari arah tenggara.
1: Itu dia perakiran cuaca untuk kota Tanjung Pinang hari ini.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

0: in the house. People with the least always doing the most. I count money while he sucking my towels. Real nasty with them balls, all net, yeah, I'm gross. Why you talking about who body fake? With rolling fillers in your face, you just full of hate. That real ass ain't keep your nigga home. Now you looking silly, that's what to sell like home.
1: Serem deh. Apanya yang serem, boy? Kamu lihat setan?
2: Bukan. Ini, Ren. Data dari Kementerian Kesehatan, kasus AIDS di Indonesia itu meningkat dan paling banyak itu di usia produktif.
1: Oh, iya, aku juga sempat baca tuh. Makanya kamu tuh hati-hati, boy.
2: Bentar. Kok aku? Aku ini anak baik-baik, Ren. Jauh dari seks bebas.
1: Ya, tapi kan penularan virus HIV itu gak cuma dari seks bebas, boy.
2: Iya juga sih. Berarti yang harus hati-hati bukan cuma aku dong, tapi kita semua.
3: Siapapun dari segala usia, ras, maupun jenis kelamin bisa terinfeksi virus HIV. Tapi kita semua juga bisa mencegahnya.

Lanjut lagi teman Pradua, masih barengan sama Dora di Spada. Selamat pagi teman Pradua. Kali ini kita mau lanjut lagi update dengan informasi dari dunia olahraga, bisa dibilang lebih tepatnya di Korea Selatan, guys. Nah, kalau di Indonesia, target pitch itu semakin cepat semakin bagus, begitu kan? Jadi tren, ya kan? Tren lari lah ibaratnya. Nah, kalau di Korea Selatan ini berbeda tahun berdua. Mereka itu punya metode yang bisa dibilang berlawanan arah. Jadi kalau di sini lari cepat, di sana lari lambat kalau bisa. Jadi slow jogging. Nah, aktivitas ini bukan hanya fokus pada kecepatan, tapi juga di ritme langkah pendek dan juga ringan. Nah, jadi ini bisa dilakukan oleh semua orang dari usia remaja sampai usia 70-an. Jadi joggingnya tuh lari tapi pelan-pelan gitu loh, dan itu ramai. Sama kayak di sini ketika orang-orang pada jogging sama teman-temannya tapi berlari, di sana juga sama teman Pradua. Jadi lewat postingan Instagramnya terlihat ada banyak sekali orang-orang yang ikutan kelas slow jogging ini. Mereka berlari bareng-bareng kurang lebih selama 90 menit tanpa berhenti, tapi tetap bisa ngobrol satu sama lain. Iya, enak sih, karena kan larinya pelan. Kalau larinya lambat, udah kena tinggal kawan yang lambat tuh kan.